0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, jumpa bareng sama Rara pagi hari ini di pada sesi talk show. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, di tema kita spesial Go Green ya, Green Radio. Pagi hari ini kita bakal ngobrol bareng sama komunitas yang wah, udah go green banget nih. Ya, keren banget sih kalau komunitas ya masih mau bukan sekedar nongkrong ya, tapi mau pilah-pilih sampah. Wah, ini keren sih ya di zaman digital kayak sekarang ya kan. Oke, teman Pro 2 ya, karena itu sudah hadir di studio ada Kak Francisco Ronaldo, ketua dari komunitas Belu Update. Kita sapa dulu ya. Ya, halo, selamat pagi Kak.
1: Pagi Kak.
0: Oke, gimana kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat-sehat selalu.
0: Oke, kabar baik ya?
1: Ya, kabarnya baik.
0: Oke, sehat-sehat selalu. Dan pagi ini kita bakal ngebahas tentang topik kita ya. Sesuai topik kita, let's talk and trust. Jadi gimana kita ngobrolin tentang bagaimana mengusir sampah kayak gitu ya.
1: Ya betul.
0: Oke, kita boleh kenalan dulu ya sama Kak Francisco Ronaldo. Beliau ini adalah ketua dari komunitas Belu Update. Ya. Jadi kalau Belu Update mungkin yang kita kenal itu di sosial media ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Iya, zaman digital kayak sekarang, teman-teman banyak kenal yang di sosmed itu tuh ada Belu Update itu ya. Sosmed, akun sosmednya. Tapi ini komunitas Belu Update yang di dunia nyata.
1: Ya, itu.
0: Beda ya Kak ya di sosmed dengan di dunia nyata.
1: Beda, ini. Beda.
0: Bisa jelasin bedanya Kak?
1: Baik, terima kasih.

0: sih, saya mungkin sedikit menjelaskan mengenai komunitas Belo Update dan Belo Update di media sosial.
1: Okay.
0: Itu ada perbedaan, meskipun kita sama, tapi tugas dan tanggung jawab kita itu berbeda.
1: Okay.
0: Jadi kita di komunitas, tugasnya kita itu melakukan aksi-aksi nyata terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Belu.
1: Okay. Nah,
0: jadi kita itu tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan-kegiatan di media sosial seperti posting dan sebagainya, bahwa fungsi tugas pokok kita itu berbeda. Saya sendiri sebagai ketua dari komunitas Belu Update dan dipercaya langsung oleh Belu Up dan foundernya, bahwa kita diberikan kepercayaan untuk selalu melakukan aksi-aksi sosial dan selalu dimonitor oleh Belu Up, baik
1: okay.
0: oleh media dan foundernya. Itu selalu kita di
1: secara
0: up
1: langsung,
0: ya.
1: Secara langsung atau lewat sosmed dipantau nih. Berarti komunitas Belu Update ini lahir dari apa ya? Mungkin kumpulan para fansnya akun sosmed Belu Update itu ya?
0: Jadi mungkin saya mencekan lagi lahirnya komunitas Belu Up ini awalnya itu dari ya kita sebagai pengikut followers Instagramnya Belu Up. Di situ Belu Up membagikan di mana satu komunitas, membuka satu komunitas. Jadi kita sebagai followers dari Belu Update, saya merasa tertarik kalau saya pribadi terlepas dari teman-teman lain, saya melihat wah, coba saya bergabung dulu. Waktu itu kebetulan tahun 2024 Belu Up membuka komunitas di Instagramnya. Terus saya tertarik bergabung. Jadi setelah saya bergabung, di situ baru diberikan arahan apa saja tujuan dari komunitas. Dari situlah mulai dibentuk struktural, dan kebetulan di situ saya diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua Belu Up, dan saya pun bersedia meskipun baru dan lain sebagainya. Tapi bagi saya ini adalah satu tantangan baru. Diberi kepercayaan, kita siap saja untuk hal-hal baik, tentu kita tidak boleh menolak.
1: Keren banget. Jadi kakak ini dipilih sebagai ketua komunitas Belu Update ya, untuk aksi-aksi ini, aksi nyata ini ditunjuk secara langsung atau ada voting juga gitu?
0: Jadi ditunjuknya saya sebagai ketua, awalnya bergabung itu kita jumlahnya sedikit. Terus waktu itu masih diberikan sedikit pertanyaan kepada teman-teman semua, siapa yang menjadi ketua. Terus dari beberapa teman yang bergabung itu memberikan kepercayaan bahwa lebih baik Kak Ronald saja dulu yang menjadi ketua. Sehingga saya pun bersedia untuk menjadi ketua. Dan disitulah mulai dibentuk ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota. Dan mungkin saya sedikit menceritakan ya, awalnya kita bergabung itu, setelah jelaskan itu, mungkin kita bergabung kurang dari satu bulan ya, kita langsung diberi kepercayaan untuk melakukan satu aksi. Aksi sosial yang dimana kita membagi sembako bagi ada satu keluarga yang tidak mampu. Itu kan perannya ketua, sekretaris, bendahara. Awalnya kan kita tidak paham dari mana nih kira-kira kita bisa mendapatkan support.
1: Nah,
0: ternyata Belu Up membuka ruang di media dengan membuka open donasi dan lain sebagainya, dan puji syukur bahwa orang-orang Belu, baik yang di dalam Belu maupun di luar Belu itu, rasa pedulinya terhadap kita sesama Belu sangat tinggi, sehingga setelah mulai banyak donasi yang datang, setelah dari donasi-donasi terkumpul, kita mulai membeli sembako dan lain perlengkapan, dan kita juga menyiapkan uang tunai, lalu kita melakukan aksi sosial tersebut. Itu menjadi aksi pertama kita dalam kurun waktu 3 minggu kita persiapan, dan kita baru bergabung, tapi puji syukur aksi itu berjalan lancar dan mendapat banyak dukungan dari masyarakat, dan bahwa oh ternyata Belu Up itu bukan aksinya cuman memberikan seputar informasi tentang kejadian-kejadian di Kabupaten Belu, tapi Belu Up juga peduli terhadap masyarakat Belu itu sendiri ya. Mungkin seperti itu Kak, awal mulanya kita bergabung di komunitas Belu Up.
1: Baik, itu berarti udah dari 2024 ya.
0: Iya, kita kalau kita
1: komunitas mulai, Belu Update-nya ini. Oke, komunitasnya terbentuk dari 2024. Berarti sosmednya terlebih dahulu ya?
0: Kalau sosmednya sendiri itu kita mengikuti sudah lama. Itu sosmednya itu kalau tidak salah sejak 2019 ya, sudah cukup lama ya.
1: Oh, iya.
0: Sudah 7 tahun kalau nggak salah yang kita ketahui sesuai informasi yang saya peroleh dari founder ya, bahwa Belu Up itu berdiri sejak 2019 sudah cukup lama.
1: Cukup lama. Ya. Dan akhirnya di 2024 Belu Up membuka komunitas untuk aksi nyata ini.
0: Ya.
1: Kak Ronaldo ya.
0: Ya.
1: Ini persiapan Piala Dunia kan tidak Ronaldo ya?
0: Saya namanya Ronaldo tapi fans sejati Argentina,
1: oh,
0: Messi
1: gitu.
0: Hidup mati.
1: Oke, bukan siap. Ronaldo ya.
0: Aduh, bukan Ronaldo. Namanya Ronaldo tapi fansnya Messi, kebaliknya.
1: Oke, baik. Keren banget nih akhirnya di 2024 itu sudah melakukan aksi sosial gitu ya. Dan juga ternyata Belu Update ini mendapat perhatian juga dari bukan cuma warga Kabupaten Belu saja, masyarakat di Belu, tapi ternyata masyarakat Belu, orang Belu yang di luar Belu juga banyak yang memberi perhatian ya.
0: Betul.
1: Akhirnya bisa terlaksana aksi-aksi sosial. Oke, keren. Dan akhirnya baru-baru ini kayaknya 2026 ini ya, saya lihat ya, Januari. Akhirnya komunitas Belu Update ini melakukan aksi Go Green lagi nih. Ini kenapa nih terinisiasi gitu ya, terpikir untuk melakukan aksi ini gitu?
0: Terpikirnya kita untuk melakukan aksi di puncak kelakaan ya. Itu awalnya itu dari ada postingan dari teman-teman dari satu komunitas di mana mereka menandai Belu Update di sosmed bahwa di Gunung Lakaan, puncak Lakaan itu sampah-sampah itu berserakan. Nah, mereka juga sudah melakukan aksi pertama dengan memungut sampah, cuma itu mereka terbatasan anggota dan peralatan yang seadanya, sehingga teklah mereka ke Belu Update.
1: Okay.
0: Nah, dari situlah kita melihat dan kita mulai melakukan satu perencanaan bahwa ini kayaknya kita harus melakukan aksi nih. Kebetulan kita sebagai komunitas Belu Up dan salah satu komunitas yang di mana di Instagram kita memiliki followers yang cukup banyak, tentu ini akan menjadi aksi kedua kita. Jadi kita mulai melakukan koordinasi dengan teman-teman yang awalnya di grup itu kita cuma 20 orang.
1: Okay.
0: Sejak sampai yang aksi di situ kita mulai komunikasi sama Belu Up di Instagram untuk adminnya, bagaimana admin kira-kira kita ingin melakukan aksi ini bisa disupport.
1: Okay.
0: Dan dari admin dan founder menyetujui dan mensupport. Kita mulai dibuat dibuatkan aksi dan ditampilkan di Instagram. Nah, situ banyak ternyata peminatnya dari teman-teman. Situ mulai bergabung. Kita tidak saling kenal ya, waktu itu kita cuman 4 orang yang sudah siap ya, saya sebagai ketua, sekretaris bendara dan anggota. Itu kita 4 yang aktif waktu itu. Nah, di situ mulai bergabung teman-teman, kita tidak tahu dari mana tiba-tiba berminat masuk. Saya dikontak, kebetulan waktu itu nomor saya yang tertera sebagai ketua untuk aksi ini. Di situ dikontak teman-teman, mulai diperkenalkan, bisa kami ikut aksi dan kita Belu Update selalu welcome untuk siapa saja untuk bergabung, bahwa komunitas ini semakin banyak anggota semakin lebih baik, artinya bahwa kita aksi-aksi kita bisa lebih bermanfaat dan bisa dilihat secara positif. Dari situlah mulai bergabung kurang lebih 20 orang, Kak. Jadi 20 orang bergabung sudah, saya pikir sudah cukup kita melakukan kontak-kontakan di grup itu mengenai aksi, persiapan dan lain sebagainya. Dan dari founder sendiri memberikan kita support dana, meskipun dananya tidak besar nominalnya, tapi bagi kami lebih dari cukup. Karena bagi kami untuk satu aksi itu bukan kita melihat dari nominalnya, tapi bagaimana dari semangat kita untuk tanah tercinta kita ini, tanah Belu. Jadi dari situlah kita mulai bersama teman-teman mempersiapkan dengan spontanitas. Kita tidak saling kenal dan kita pun tidak melakukan pertemuan secara tatap mata. Kita cuma via chattingan di grup.
1: Okay.
0: Nah, setelah itu kita janjian aksi itu mau dilakukan tanggal berapa ya. Itu terjadi tanggal kalau tidak salah 25 Januari bertepatan dengan hari Minggu. Kita semua sepakat. Kita belanja kantong plastik untuk pungutan sampah seadanya dan kita mulai janjian jam 9 pagi kita bertemu di Plaza Attambua, depan Plaza Attambua. Jadi kita dengan spontanitas, masing-masing dengan semangat, kita mulai hari Minggu pagi jam 9, saya bersama 4 anggota yang selalu aktif, kita menunggu teman-teman di depan plaza. Awalnya itu kita pikir, wah, aksi ini kemungkinan terjadi karena sudah jam 9 tepat, baru 5 orang. Saya juga mulai kira-kira jadi enggak. Wah, tapi puji Tuhan, datang-datang. Bahkan ada yang tidak, sudah terlambat dia pikir, ya, dia tidak bergabung grup, tadi datang. Dia tanya, kira-kira, Kak, bisakah saya ikut aksi ini? Saya bilang, wah, sangat bisa. Ini kita terbuka. Kalau bisa teman-teman yang masih pingin ikut, gabung saja, karena ini kita terbuka. Apalagi untuk aksi untuk
1: kemanusiaan
0: dan juga lingkungan kita, menjaga dan merawat lingkungan. Kita terbuka bagi siapa saja. Disitulah kita berkumpul. Sebelum kita berangkat, kita tentu harus berdoa untuk agar aksi-aksi kita berjalan dengan lancar. Saat itu mulai kita berangkat. Kita dengan kita 20 orang dengan 10 motor. Jadi kita itu bergoncengannya. Ada teman-teman dari komunitas dari gereja juga ada yang ikut bergabung. Nah, jadi mulai dari situ kita aksi, kita mulai ke puncak. Naik dari ke puncak itu kurang lebih jam 10:30 dan sampai di puncaknya itu hampir jam 12. Jadi setelah mulai aksi kita.
1: Berapa jam tuh di sana waktu kemarin?
0: Kita itu kurang lebih itu 2.5 jam di puncak.
1: Wow, lumayan.
0: Ya, lumayan lama. Meskipun cuacanya waktu itu juga gerimis, kabut, tapi tidak mengurangi semangat kami.
1: Wah,
0: dari
1: ini
0: sekian, ya.
1: Apa ya? Seperti pecinta alam juga ya, sambil hiking sambil membersihkan lingkungan ya, Kak ya. Oke, baik. Jadi ini ternyata aksi peduli lingkungan yang muncul karena keresahan teman-teman ya di Belu ini, yang sebelumnya mereka sudah melakukan aksi tapi ternyata masih kekurangan tenaga juga gitu. Jadi akhirnya Belu Update ini melalui komunitasnya tergerak ya, akhirnya mengajak teman-teman yang mau gabung. Gimana, Kak, kalau yang berikutnya ada kegiatan teman-teman mau gabung di komunitas Belu Update ini gimana?
0: Untuk teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Belu Up, meskipun ada aksi dan tidak, tapi punya ketertarikan, nanti silakan hubungi admin Belu Up melalui DM ya, di Instagram bahwa ataupun bisa hubungi saya di Instagram saya, bisa follow Ronaldo Astalin ya, itu silakan follow di kontak bahwa ingin bergabung. Tentu kita selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung, sehingga kita juga membuat ingin membuat bahwa pemikiran-pemikiran masyarakat yang di mana terkadang membuat Belu Update itu tidak punya manfaat. Nah, di sini kita pingin selalu mempingin membuktikan bahwa Belu Update itu sangat punya manfaat. Nah, bahwa kita bukan sekedar komunitas yang hanya menikmati datang duduk lalu pulang. Nah, tetapi kita komunitas yang punya tujuan besar terhadap Kabupaten Belu tercinta ini. Nah, jadi kita tidak akan pernah habis aksi, bahkan kita akan terus melakukan aksi sesuai kondisi dan lingkungan yang ada di Kabupaten Belu, Kak. Seperti itu. Baik. Jadi siapa saja ingin bergabung silakan DM ke admin atau ke saya, nanti saya langsung up ke grup dan bergabung sebagai komunitas.
1: Langsung. Ini berarti tanpa syarat, yang penting punya niat tulus ya bergabung ya.
0: Ya, betul. Kita tanpa syarat, selagi punya niat baik dan punya semangat, tentu kita welcome terhadap siapa saja.
1: Benar banget. Jadi yang mungkin daripada galau-galau kesepian butuh teman, langsung gabung saja sama komunitas yang positif ini.
0: Di Belu Update pasti banyak hal positif yang kita dapat.
1: Baik. Nah, kemarin kan sudah melakukan aksi nih ya, Kak ya, pada bulan Januari itu. Bagaimana nih melihat respon dari masyarakat, kemudian ataupun pemerintah juga gitu, tanggapan mereka itu seperti apa, Kak?
0: Kalau respon dari masyarakat, khususnya masyarakat di sekitaran Puncak Lakan, itu responnya positif, terutama anak-anak mudanya. Waktu itu saya dikontak oleh komunitas, di situ arganya komunitas Gomo, kalau nggak salah komunitas masyarakat Lakan, pemuda Lakan sekitar Puncak Lakana. Ya, itu kalau nggak salah namanya Edwin, tapi mereka nggak sempat bergabung, cuma dikontak. Mereka sangat mendukung, ingin bergabung. Jadi respon masyarakat itu sangat positif, termasuk teman-teman kita yang waktu itu kan di situ kan teman-teman terkadang kan menarik distribusi parkir terhadap pengunjung untuk menjaga keamanan. Nah, kita yang pergi, kita tidak diminta, bahwa mereka sangat mengapresiasi dari pemuda bahwa ini satu hal yang luar biasa. Bahkan mereka pemuda setempat pun terkadang belum berpikir sejauh ini, tapi kita orang-orang yang dari kota punya semangat yang tinggi, perhatian tinggi terhadap lingkungan, khususnya di sekitaran puncak dan kaki Gunung Laka. Mungkin seperti itu. Kalau dari pemerintah sendiri sejauh ini belum ada respon terhadap aksi-aksi kita, dan waktu itu juga kita terus terang kita tidak ada komunikasi dengan pemerintah setempat maupun pemerintah daerah. Jadi ini adalah aksi spontanitas dari komunitas, sehingga kita spontanitas untuk melakukan aksi. Dan tentu harapan kami kedepannya bahwa bisa ada dukungan dari pemerintah dan juga ada kolaborasi sehingga lebih hidup lagi ini komunitas. Itu harapan saya sebagai ketua komunitas. Jika ada kolaborasi bersama pemerintah, sehingga kan aksi-aksi kita ini tidak cuma sekitar di Puncak Lakan, tapi menyebar di seluruh Belu. Itu mungkin harapan dari saya sebagai ketua komunitas, Kak.
1: Oke, keren banget. Jadi tetap butuh support dari pemerintah, harus. Apalagi ini masyarakat di lingkungan sekitar aja, ini kan tempat wisata kita gitu ya. Di masyarakat di lingkungan tempat wisata di Lakaan saja ini mendukung sekali.
0: Iya, sangat mendukung.
1: Mereka tidak mengenakan tarif itu parkir misalnya gitu. Oke, nah kemudian Kak, kalau di puncak sana ya, kita lihat lokasi yang paling apa ya, paling mungkin terlihat terkumpul banyak sampah seperti itu di sekitaran mana mungkin, dan juga sampah apa yang paling sering mendominasi di sana ditemukan gitu ya.
0: Baik, Kak. Jadi untuk dominasi sampah itu di puncaknya, puncak tertinggi Lakaan paling terakhir ya. Dan didominasi adalah sampah plastik dari sisa makanan ringan dan lain sebagainya. Karena di situ itu kan banyak anak-anak muda yang dimana muncak, terus di mungkin situ mereka makan-makan dan lain sebagainya. Itu situ memang sangat-sangat banyak sampah plastik, Kak. Tercecer itu, kita saja waktu itu mendapatkan 10 kantong plastik, Kak, penuh itu.
1: Yang besar.
0: Iya, yang besar. Karena bahkan masih ada yang tidak bisa kita jangkau karena jurang dan lain sebagainya. Kita kan tidak berani ambil resiko. Jadi di puncak Lakaan benar-benar sampah plastik mendominasi.
1: Ini nih, jangan cuma jadi apa ya,
0: pencinta alam tapi justru mencari ancaman bahaya terhadap alam.
1: Ini biasanya pendaki konten saja ini nih. Jangan cuma mikir konten ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu sudah bantu eksplor wisata di Lakaan, wisata Belu kita yang tercinta, ini coba juga bantu menjaga kebersihan ya Kak ya. Ini kasihan banget nih teman-teman komunitas Belu Update ya, sekali mendaki langsung membersihkannya. Berarti ya yang hadir belakangan ini menikmati sisa-sisa sampah yang hadir duluan gitu ya Kak. Aduh, gimana nih rasanya waktu di sana disuguhkan pemandangan sampah nih Kak?
0: Ya, kita yang pertama, saya sebagai ketua ini merasa miris ya Kak. Jadi kita melihat dengan kondisi alam kita yang sangat-sangat indah dan lain sebagainya, tapi harus dihiasi dengan terseraknya sampah-sampah plastik itu bagi saya. Kenapa sih kita harus membuang sampah di puncak? Kan tidak susah misalnya. Apa salahnya kita habis makan misalnya simpan saja di tas, kantong, di kantong kita sendiri celana. Kan sampai ke bawah kan ada tempat penyimpanan sampah, kita dibuang. Tapi ya itu kadang mungkin berpikirnya ya sudah, di sini siapa yang melihat, siapa yang pengin tegur sih, cari buang saja habis makan. Nah, itulah mungkin yang membuat hati saya sebagai ketua dan teman-teman merasa
1: sedih
0: miris banget. Kenapa ya masih ada teman-teman yang menikmati alamnya tapi justru pingin merusak alamnya sendiri itu yang bagi kami cukup miris.
1: Iya, benar banget. Nah, akhirnya berhasil mengumpulkan 10 kantong plastik sampah. Ini kemudian sampahnya dipilah atau diolah menjadi apa, atau dibawa kemana gitu?
0: Jadi sampah-sampah plastik yang terkumpul itu kita bawa turun dari puncak ke bawah. Kaki gunung.
1: Kaki gunung.
0: Di situ kan kebetulan ada tempat penyimpanan sampah yang di bawah kaki ya. Waktu kita bawa, kita turun tidak diolah, tapi dari teman-teman yang di sekitar lingkungan situ, mereka mengatakan disimpan saja di situ kak, nanti akan kita musnahkan dengan cara dibakar. Itu dari sesuai dari arah teman-teman yang
1: di sekitar,
0: ya, sekitar. Ya. Sehingga kita tidak bawa kembali ke kota, tapi kita menyimpan situ karena mereka bilang kalau sampah-sampah yang terkumpul biasanya dibakar di penampungan seperti itu kak.
1: Jadi mungkin kalaupun diolah, mereka warga setempat yang mengolah ya. Betul. Mau dibakar ataupun mau didaur ulang seperti apa. Nah, kemudian Kak, sejauh ini gitu ya, akhirnya komunitas Belo Update ini terbentuk, sudah berapa anggota nih Kak?
0: Sejauh ini kita yang di grup itu jumlahnya ada 40 anggota Kak.
1: 40 anggota, sudah semakin banyak
0: ya. Ya, sudah semakin banyak Kak.
1: Jadi ini ya, kemarin sudah melakukan aksi-aksi gitu, bagaimana Kakak bisa menjaga teman-teman agar semangat, kemudian ada aksi lagi mereka semangat, tetap semangat turun begitu, agar apa ya, konsisten gitu ya kak ya. Atau mungkin apa sih tantangan yang bikin teman-teman kadang ogah-ogahan juga gitu?
0: Kalau kita bicara dulu ke tantangan, kalau dari teman-teman itu seperti teman-teman yang sudah bergabung, ini secara individual yang mereka sampaikan ke saya. Terkadang mereka tantangan, mereka agak sedikit terkadang sensitif dengan seperti postingan-postingan yang tentang seputar Kabupaten Belu. Mereka seperti takut, waduh kak, ini jangan sampai dengan postingan-postingan ini bisa mengancam atau orang tidak suka.
1: Nah,
0: saya selalu memberikan pandangan bahwa yang diberikan Belu Update itu adalah informasi yang aktual dan fakta. Kita bukan berbicara hal-hal yang opini atau menyinggung privasi orang. Tidak, bahwa Belu Update selalu berbicara berdasarkan fakta. Jika ada yang mungkin merasa terganggu dan sebagainya, kan itu silakan. Ada jalurnya ya. Itu kan dan urusannya kan bersama admin dan founder, bukan tugasnya kita. Jika ada yang mengusik kita pun kita bisa membela diri dan kita bisa mengambil langkah-langkah hukum, misalnya kita diancam dan sebagainya. Itu bukan tugas dan ranahnya kami. Meskipun kami satu atap, tapi kan kita punya tugas masing-masing. Seperti itu kak, jadi selalu mengingatkan kita dan puji Tuhan teman-teman itu kak, mereka justru punya semangat, bahkan semangatnya teman-teman melebihi semangatnya saya. Mereka kadang setelah kita melakukan aksi, teman-teman itu selalu tanya kan kepada saya, kak kapan lagi kita lagi aksi, ayo kalau bisa secepatnya. Sampai yang sabar, step by step kita melihat dulu kira-kira aksi apa yang harus kita lakukan, sehingga kan aksi kita itu betul-betul bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Itu seperti, jadi untuk semangat teman-teman sampai hari ini tidak pudar, dan komunikasi kita teman-teman terus berlanjut, dan harapan pasti dalam waktu dekat kita akan membuat satu aksi lagi, entah aksinya apa, tapi kita akan lakukan aksi lagi dari komunitas Belu Update. Seperti itu kak.
1: Luar biasa. Berarti sudah merencanakan juga nih apa aktivitas berikut yang bakal dilakukan, aksi apa gitu ya. Baik teman Brodua, mungkin ya teman Brodua ingin bergabung bersama komunitas Belu Update ya di, dengan melakukan aksi-aksi nyata yang positif ya, boleh gabung langsung ya kakak Kak Ronald ya, bisa langsung di sosmed Instagramnya Belu Update, DM di situ atau DM ke Kak Ronaldo ya. Oke, kita bakal lanjutin lagi obrolan kita yang seru sekali nih bareng sama bareng komunitas Belu Update. Kayaknya kita jeda sebentar dulu, sejenak dulu. Teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh ya, kita live di sosmed di YouTube ya, RRI Atambu Official. Mau tanya-tanya di situ silakan. Tetap di Sepada Pro 2 FM.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Bola Mania dimanapun Anda berada. Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambu Teman Terbaik. Kamu masih di Spada Talk Show. Selamat pagi Teman Pro 2. Kita masih bersama Ketua Komunitas Belo Update pagi hari ini ada Kak Francisco Ronaldo.
1: Siap, Kak.
0: Bukan Cristiano Ronaldo ya. Oke, baik Kak Ronald gitu ya.
1: Ya.
0: Jadi beberapa waktu lalu ya, komunitas Belo Update ini sudah melakukan aksi bersih-bersih peduli lingkungan ya, Go Green gitu. Nah, kalau membersihkan lingkungan itu mungkin apa ya? Belum bisa sepenuhnya menyembuhkan ya
1: Ya.
0: penyakit itu tadi yang menimbulkan sampah gitu. Kalau menurut Kak Ronald sama teman-teman komunitas sendiri, kira-kira apa sih akar masalah gitu ya? Penyebab
1: Ya.
0: dari teman-teman melakukan aksi buang sampah sembarang seperti itu, Kak?
1: Baik, Kak. Dari saya dan teman-teman sendiri melihat bahwa masih banyaknya membuang sampah sembarangan itu adalah dari tindakan perilaku kita, terutama kita Gen Z ya, bahwa kita masih merasa bahwa membuang sampah itu tidak punya dampak terhadap lingkungan. Nah, artinya ya sudahlah. Kita menikmati indahnya alam kita, tapi sampah-sampahnya kita buang saja. Pasti nanti bakal sampah-sampahin bakal dengan sendirinya hilang, misalnya mungkin dengan terbawanya
0: Angin.
1: angin atau hujan dan sebagainya. Itu mungkin yang dipikirannya teman-teman seperti itu, tapi mereka tidak tahu bahwa dampak dari kita membuang sampah itu bahwa dampaknya akan terhadap lingkungan maupun kesuburan tanah di sekitar puncak dan lain sebagainya. Itu jadi ini minimnya kesadaran bagi kami itu bahwa minimnya kesadaran kita sendiri ya. Saya pikirkan kalau membuang sampah kalau kita punya kesadaran pasti kita tahu kalau kita buang ini kan pasti akan mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang muncak itu mungkin mereka merasa bahwa buang sampah di sini kira-kira apa sih dampaknya, pasti kan tidak ada. Itu jadi bagi saya minimnya kesadaran dari setiap individu yang merasa bahwa tidak penting jika kita membuang sampah sembarangan di sekitar area puncak itu tidak ada dampaknya. Itu baik kami itu minimnya kesadaran dari teman-teman yang muncak.
0: Oke, kalau mungkin teman-teman menjawab nih, mereka bilang, wah ini jangan sampai mereka bilang begini, mungkin di puncak kan tidak ada fasilitas pembuangan sampah. Mereka jawab begitu gimana, Kak? Menurut Kakak?
1: Kalau mereka menjawab, bagi saya justru kita sendiri yang harus bertanya, memiliki kesadaran. Tanpa fasilitas kan kita sudah harus tahu bahwa ini tidak boleh membuang sampah, ini kan alam kita. Kan kita jelas sebelum kita muncak kita melihat bahwa di situ ada tempat pembuangan sampah. Berarti kan itu sudah disediakan untuk bahwa setelah kita muncak kita harus membuang sampah ke situ. Kita kan bukan pergi bekerja di puncak yang sehingga kita harus menuntut itu fasilitas dari pemerintah dan lain sebagainya harus menyediakan sampah. Itu kan ini kan hanya sebagai kesadaran kita, dan kita hanya mengisi mungkin hari libur dan lain sebagainya, dan mungkin ada juga yang FOMO terhadap
0: mendaki
1: hiking. Sehingga mereka kesana rata-rata itu memang FOMO bagi saya. Ini bukan murni dari pencinta alam, tapi itu FOMO dari Gen Z yang ingin mendapatkan video maupun foto-foto terbaik. Saya pikir seperti itu. Jadi kita jangan merasa bahwa harus ada sampah di puncak. Puncak itu kan sebenarnya alam. Kita harus mengerti bahwa alam ini kan dia harus bebas dari segala sesuatu. Beda dengan perkotaan atau pemukiman. Nah, tentu itu harus disediakan. Jadi kalau saya pikir itu kembali ke kesadaran. Kita harus melihat sendiri. Jangan kita menyalahi tidak adanya sampah. Saya pikir itu satu pemikiran yang keliru dari kita yang menikmati alam tersebut.
0: Oke, benar banget. Jangan hanya menunggu kapan ada nih fasilitas. Kalau bisa, ya kamu sediakan juga. Atau ya kesadaran sendiri kita gitu ya, Kak ya. Itu tadi, jangan cuma FOMO aja ikut-ikut mendaki, tapi harus benar-benar mencintai alam ya, Kak ya. Oke, kemudian Kak, dengan adanya kegiatan sosial, kegiatan aksi-aksi peduli lingkungan ini ya Kak ya, apa sih edukasi dari komunitas Belo Update ini ya untuk mungkin masyarakat setempat atau teman-teman agar mereka tidak melakukan hal itu tadi ya Kak ya, membuang sampah sembarangan, tidak menjaga alam gitu.
1: Tentu edukasi dari kita sendiri itu ya kita harus mencintai dan merawat alam kita sendiri, saya pikir. Baik masyarakat setempat maupunnya kita masyarakat Belu dan dari luar Belu, kita harus mencintai lingkungan karena lingkungan ini kan dan alam ini mungkin aset terbesar kita ya. Kedepannya mungkin bisa jadi lingkungan ini bisa saja tercemar dan alam pun tercemar, tentu akan berdampak pada kita sendiri ke depan. Jadi saya pikir itu kita harus memiliki kesadaran tersendiri untuk menjaga alam kita agar tetap terjaga dan terawat sepanjang masa lah kalau bisa. Itu mungkin dari kami seperti itu.
0: Oke, jadi mulai dari diri sendiri.
1: Iya, harus dari diri
0: sendiri. Dari diri sendiri saja gitu. Apalagi kalau komunitas Belu Update ini punya apa ya, akun media sosial. Ya, jadi itu betul. Mungkin bisa banyak ya kayaknya disebarkan aksi sosial yang bisa apa juga mempengaruhi kita gitu ya. Yang kita yang apa melihat sosial media gitu kan. Jadi, oh ternyata Belu Update ini bukan cuma keluar-keluar di sosmed saja, ada aksi ya. Berarti ini juga sebagai satu edukasi buat teman-teman lain gitu. Kemudian Kak mungkin bisa saran mungkin teman-teman yang itu tadi belum bisa berkontribusi ke lapangan gitu. Apa yang Kakak ingin sampaikan ke mereka agar mereka juga bisa melakukan hal yang berdampak gitu.
1: Kalau saran dari saya terhadap teman-teman yang belum bisa bergabung dan lain sebagainya, meskipun tidak bisa kita bergabung, tapi yang kita hidup di sekitar lingkungan dan alam kita, tentu kita sendiri harus juga menjaga dan merawat dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik kita yang di sekitar puncak maupun kita yang di kota, bahwa dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, kita menjaga lingkungan kita, tentu akan berdampak positif terhadap diri kita sendiri. Dengan lingkungan yang bersih, alam yang terawat, tentu kita akan menikmati mungkin udara yang segar dan lain sebagainya. Tetapi jika kita membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, tidak menjaga merawat lingkungan, tentu itu akan berdampak terhadap kesehatan kita juga. Itu ya harapan saya, bahwa mari kita menjaga dan merawat lingkungan kita sekitar dari diri sendiri, terutama tempat tinggal masing-masing.
0: Itu seperti itu kan. Itu hal kecil ya.
1: Iya, betul.
0: Dari diri kita, dari lingkungan sekitar kita dulu ya, Kak ya. Untuk kesehatan kita nih kata Kak Ronald ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau ditanya lagi ya, Kak. Bagaimana komunitas Belu Update melihat sejauh ini pemerintah daerah ya untuk merangkul bersama seperti berkolaborasi itu sejauh ini seperti apa? Kemudian kolaborasi seperti apa yang mungkin diharapkan nih dari Belu Update sendiri?
1: Sejauh ini untuk pemerintah sendiri saya pikir untuk kolaborasinya dengan komunitas-komunitas yang baik pencinta alam maupun komunitas-komunitas yang lain, tentu itu secara garis besar saya melihat belum ada kolaborasi dari pemerintah. Tapi secara kesendirian bahwa pemerintah selalu memberikan himbauan dan lain sebagainya, membersihkan dari dinas-dinas terkait, itu bahwa betul pemerintah serius bahwa kita harus merawat dan menjaga lingkungan kita, jangan membuang sampah sembarangan. Kita melihat bahwa kerja keras dari teman-teman dinas kebersihan itu luar biasa. Jadi itu yang saya lihat dan harapan saya kedepannya juga pemerintah itu harus berkolaborasi dengan komunitas-komunitas terutama yang pencinta alam dan lingkungan. Mari kita berkolaborasi. Artinya dengan kolaborasi ini dukungan tentu menambah semangat terhadap komunitas-komunitas ini untuk kita sama-sama menjaga dan merawat lingkungan. Harapan saya juga di terhadap pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, kalau bisa di tempat-tempat spot wisata kita itu harus ada satu aturan di mana mengikat. Contohnya kita melihat di Jawa dan lain sebagainya, bahwa ketika kita di Jawa itu ketika kita naik gunung Kak, kita itu diperiksa berapa banyak makan yang kita bawa. Jadi ketika kita turun pun diperiksa lagi, kira-kira kantong sampah plastik itu masih ada atau enggak. Kalau kurang, kita disuruh cari ya. Itu harapan saya ke depan untuk kita menjaga dan melindungi lingkungan kita. Itu harapan saya itu ada satu aturan di mana mengikat, sehingga kesadaran masyarakat itu bisa juga lebih sadar dan takut bahwa ada aturan yang mengikat. Jika mungkin tidak mereka muncak tapi sampahnya tidak dibawa pulang, mm-hmm. tentu itu mereka diberi satu denda dan sebagainya. Akhirnya mulai rasa ada juga rasa takut dan rasa sadar. Nah, kalau kita hanya sekedar himbauan dan lain sebagainya, itu saya pikir tingkat kesadaran masyarakat mungkin hari ini sadar, khusus teman-teman yang FOMO, tapi besok diulangi lagi. Nah, itu yang saya pikir harapan kita terhadap pemerintah seperti itu, Kak.
0: Oke ya, semoga ke depan ada nih peraturan khusus ya untuk tempat wisata. Betul. Gitu, agar bisa terlindungi terus gitu, lestari terus ya tempat wisata kita yang cantik-cantik nih di Belu. Betul, ya Belu. Kak ya, luar biasa dan belum banyak dijamah gitu ya. Betul. Jadi kalau bisa ya kita sama-sama jaga nih teman Pro 2, sebelum nanti ada aturan terus kamu buang sampah sembarang kena denda, wah luar susah biasa. Juga ya. Oke Kak, Kak Ronald ya, kira-kira target atau mimpi besar dari Belu update berikutnya apa nih untuk aksi-aksi yang berikutnya?
1: Kalau target dan aksi kita untuk berikutnya, tentu kita selalu targetnya itu terhadap yang terutama lingkungan dan ekonomi masyarakat. Okay. Seperti masyarakat tidak mampu, itu ada tujuan target kita, terutama dua itu. Target kita ke depan, dan kita ke depan pasti harapan kita akan melakukan aksi lagi yang sama seperti lakukan, cuman mungkin lokasinya kita berbeda. Kita sudah melakukan satu survei secara individual bahwa oh ternyata di titik-titik ini sangat-sangat banyak sampah. Nah, itu kita sudah melakukan survei dan kita masih mempersiapkan. Nah, mungkin kedepannya kita akan melakukan aksi mungkin satu atau dua bulan ke depan, dan tentu kita berharap agar teman-teman setia Pro 2 RRI Atambua jangan lupa ikut bergabung ketika melihat teman-teman dari komunitas Belu Up ingin melakukan aksi. Selalu pantau terus akun Instagram Belu Up. Itu mungkin harapan dan kedepannya yang untuk komunitas Belu update persiapkan. Ya,
0: baik. Ini kita sapa juga nih teman-teman yang gabung di YouTube, ada Edna Naci Toas, apa nih ya, terpotong di sini namanya. Jadi katanya mantap narasumber hari ini untuk menemani ngopi Nancito. Di pagi hari. Nacito ya.
1: Nacito.
0: Terus ada Eki Bere 2992. Oke, mulai seduh ya Kak Ronald. Ada Niveria Baro, semangat dan maju terus komunitas peduli sampah Belu update. Sebelum api ditemukan, Kak Ronald sudah menyala duluan ya, kata Eki Bere. Terima kasih juga nih sudah monitor kita pagi ini ya di pada sesi talk show bareng sama komunitas Belu Update ya Kak ya. Nah, kalau ada satu pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda dan seluruh pendengar pagi hari ini ya, terkait dengan masa depan lingkungan kita, Kak Ronald mau sampaikan apa?
1: Baik, terima kasih. Mungkin sedikit penyampaian dari saya untuk teman-teman pendengar setia Pro 2 RRI dan seluruh masyarakat Belu dan masyarakat Indonesia, terusnya kita di Belu karena kita komunitas Belu berada di Belu, bahwa harapan dan pesan saya terhadap kita, mari kita terus menjaga dan merawat lingkungan alam kita. Jangan kita cemari lingkungan kita dengan rasa tidak peduli kita terhadap lingkungan. Tentu ini akan berdampak besar di kemudian hari terhadap lingkungan dan alam kita. Jangan sampai kedepannya alam kita terus dicemari dan lingkungan kita juga dicemari, dan kedepannya akan berdampak pada musibah-musibah yang akan datang. Jadi itu baru kita sadar bahwa oh ternyata ini adalah ulah kecil kita yang selama ini, sehingga baru kita rasakan saat ini. Itu yang sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti itu. Jadi harapan saya jangan sampai kita di Belu yang memiliki alam yang begitu indah dan ekosistem yang begitu masih terjaga, jangan sampai kita rusaki dengan tangan-tangan kita, dan terakhir dampaknya terhadap kita kembali. Mungkin itu pesan dari saya untuk kita semua.
0: Oke, baik, luar biasa Kak Ronaldo ya, Ketua Komunitas Belu Update ya, untuk aksi nyata ya. Baik, semoga nanti aksi berikutnya diberi kelancaran, lebih banyak yang berpartisipasi dan juga berkolaborasi ya Kak ya, tentunya untuk lingkungan kita khususnya di Kabupaten Belu yang lebih baik. Okay, itu aja. Ada lagi mau menyapa mungkin?
1: Terima kasih. Mungkin saya sedikit menyapa teman-teman yang selalu setia mendukung. Mari kita terus semangat menjaga, melindungi, dan membantu masyarakat Belu. Dan tentu di aksi-aksi berikutnya, harapan kami juga Pro 2 RRI selalu mendukung dengan memberikan bantuan informasi kepada masyarakat agar lebih banyak lagi yang tergabung dalam komunitas ini demi kebaikan kita masyarakat Belu bersama. Mungkin itu saja, terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, luar biasa Kak Ronald ya. Baik teman Pro 2 ya, semoga obrolan kita pagi hari ini bisa memantik kesadaran kita ya untuk peduli akan lingkungan ya. Sama-sama kita melestarikan lingkungan dan alam yang sudah memberikan banyak manfaat nih buat kita gitu. Oke, saya pamit dan juga bersama Kak Ronald pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Sampai jumpa di pada sesi talk show edisi berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 0872 99.
1: Loh, loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

saya Dion Dewi Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Di, ini nomor baru aku. Save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Gratis.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Gratis.
0: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

102.2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegausin.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: 99,8 Pro 2 Tambo, teman terbaik. Kamu selamat siang untuk teman Pro 2 semuanya. Dan siang ini ada obrolan menarik. Ini tentang usaha jajanan lokal masa kini. Ada Ibu Maria Gaudentia M. Roman ya, ini owner Briman Atambua. Sudah ada bersama dengan saya di ujung telepon. Saya coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, apa kabar Ibu Maria?
1: Kabarnya baik.
0: Oke, Ibu, ini kaitan dengan usaha jajanan lokal masa kini. Ibu, ini sudah dari kapan Ibu memulai usaha ini, Ibu?
1: Kalau untuk dodol pisang ini baru kemarin, tapi kalau produk-produk yang lain itu sudah dari 2017.
0: Sudah dari 2017, ya?
1: Ya.
0: Nah, apa yang menjadi alasan utama Ibu akhirnya membuka usaha ini begitu?
1: Alasan utamanya, pertamanya saya berpikir bahwa bahan lokal kita di Belu ini kan banyak, tetapi belum ada yang berpikir untuk mengolah. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya mengolah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, seperti produk saya yang kerupuk jantung pisang. Jantung pisang kan biasanya hanya dipakai untuk sayur, tapi ternyata saya bisa membuatnya jadi kerupuk gitu. Nah, terus seperti dodol pisang yang saat ini kita jual, itu kan kebanyakan kita kan pisang-pisang paling hanya untuk dimakan, dibuat pisang goreng. Tetapi ada juga yang keluarga-keluarga yang pisang yang sudah matang sekali, yang tidak habis dimakan, kan biasanya dibuang saja ternyata. Tetapi kami, pisang-pisang seperti itu kami tidak pernah buang. Kami bisa olah menjadi dodol pisang.
0: Nah, sebenarnya Ibu ini sebelumnya Ibu pernah kursus kah? Atau mungkin ini belajarnya otodidak di dalam membuat jajanan begini Ibu?
1: Kalau jajanan ini saya otodidak saja.
0: Nah, kalau ini memang lebih fokus ke jantung pisang dan juga dodol, atau ada lagi jajanan yang lain Ibu?
1: Jajanannya banyak sekali. Ada kerupuk jantung pisang, keripik bonggol pisang, ada keripik pisang, ada keripik singkong, ada jahe instan, ada kunyit instan, ada kacang garing, ada utmoruk. Yang makanan utmoruk itu makanan asli orang Belu, tetapi tidak banyak orang yang tahu mengolahnya lagi sekarang.
0: Ini banyak sekali jajanan Bu. Ini sebenarnya ada berapa karyawan atau Ibu kerjanya sendirian Bu?
1: Ada karyawan juga. Kalau hari Sabtu dan Minggu kan saya libur, jadi ada kerja full itu. Tapi kalau hari-hari biasa, hari Senin sampai Jumat itu pulang kantor itu nanti ada karyawan yang datang bekerja, jam 10-nya pulang.
0: Wah, berarti ini Ibu bekerja di kantor sambil juga ada usaha ya. Ini sangat menginspirasi, sangat menginspirasi kita semua yang lain yang hanya mengharapkan mungkin gaji dari kantor tapi tidak berusaha begitu. Nah, nah Ibu, kalau untuk pasaran sendiri Ibu, ini hanya di seputaran Atambua saja ataukah ada pasaran dari luar juga Bu?
1: Produk-produk Briman itu sudah sampai di Labuan Bajo Pak. Labuan Bajo itu ada dua tempat, ada di Kado Bajo sama Exotic Komodo Hotel dan Souvenir. Dua tempat produk saya dititipkan dijual di sana.
0: Berarti ini sudah tidak lagi di Atambua ya, tapi sudah kemana-mana nih. Nah, ini kerjanya pakai alat manual saja Bu, atau ada mesin seperti itu?
1: Ada manual, ada listrik juga.
0: Biasanya kalau dalam memulai usaha itu Ibu, biasa orang berpikirnya itu ke omset Bu. Nah, ini kalau omset ini juga menjadi salah satu alasan orang mau untuk istilahnya membuka usaha Bu. Kalau kita ngomong ini kisarannya rata-rata aja Bu, paling banyak mungkin kira-kira berapa Ibu?
1: Ya, omset tidak usah terlalu banyak-banyak. Omset paling 5 juta lah, kita sudah bisa mulai.
0: Wow, ini apalagi yang kita manfaatkan itu yang ada di sekitar kita ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk bahan-bahan Ibu, mendapatkannya Ibu dari mana ini Ibu? Dari pasar atau dari langsung dari petani atau seperti apa?
1: Dari pasar Pak, saya biasanya setiap hari Jumat itu ke pasar Loloa untuk membeli bahan-bahan untuk kebutuhan kerjaan satu minggu.
0: Nah Ibu, ini kalau ini sebenarnya juga Ibu sudah membuka lapangan kerja bagi teman-teman kita yang saat ini bekerja dengan Ibu. Ada berapa banyak karyawan Ibu yang Ibu pekerjakan, anak-anak muda?
1: Saya anak-anak muda cuma 3 orang saja Pak. Sama saya 4 orang.
0: Jadi 4 orang ini yang istilahnya mengerjakan pesanan-pesanan ini Ibu?
1: Ya.
0: Oke. Ibu sangat menginspirasi anak-anak muda ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini ada banyak orang yang mungkin pengen usaha tapi bingung mau usaha apa, tapi ternyata ada di sekitar kita nih ada uang, kira-kira begitu ya.
1: Ya.
0: Nah, Ibu, ada banyak orang yang mau usaha tapi juga malu. Adakah Ibu tips khusus Ibu biar jangan malu atau dan lain sebagainya Ibu? Takut rugi dan lain sebagainya?
1: Memang kebanyakan orang, kalau kita mau bilang 95% itu orang mau memulai itu orang malu, gengsi. Apalagi orang kita kerja di kantor, orang tidak akan mau kerjanya seperti saya ini. Makanya banyak teman-teman saya UMKM itu mereka salut dengan saya bahwa saya seorang ASN, tapi saya mau bekerja seperti mereka yang teman-teman lain yang ini setiap harinya ibu rumah tangga. Memang kita bagaimana ya, saya sudah memberikan pelatihan banyak untuk ibu-ibu Dharma Wanita, tetapi dalam pembicaraan saya dengan mereka, kebanyakan orang memulai itu susah, Pak. Karena orang alasan pertamanya tidak punya modal.
0: Yeah.
1: Jadi saya sering sampaikan bahwa modal berapa? Sebetulnya punya 50 ribu itu sudah bisa mulai buat keripik atau apa. Tapi kalau mau berharap sekarang pegang uang 5 juta baru mulai memang susah.
0: Jadi apakah ada tips khusus begitu Ibu untuk memulai usaha? Pokoknya jangan malu, jangan mikir modal dan lain sebagainya. Ada tips khusus begitu?
1: Ya, tipsnya itu sekarang mulai dan lakukan. Tidak perlu harus menunggu, harus melihat ke kiri dan ke kanan, mulai baru kita memulai, kita tunjukkan. Kalau saya memang dari dulu saya selalu bicara sama teman-teman bahwa harus kerja, tunjukkan bukti. Dan kenapa sekarang saya sudah tunjukkan bukti ke semua orang dan akhirnya produk saya sudah bisa sampai ke Labuan Bajo, karena dari dulu saya kerja, saya tidak pernah berpikir bahwa saya kerja apakah nanti pemasarannya bagaimana. Saya tidak pernah memikirkan susahnya pemasaran, tetapi akhirnya memang tidak susah juga di pemasaran. Tetapi teman-teman itu, kita punya anak-anak muda itu belum bekerja sudah berpikir bahwa aduh kalau kami buat ini nanti kami mau jualnya kemana. Jadi kalau saya menemukan mereka seperti itu, saya bilang kerja dulu, kerja, tunjukkan bukti, bisa memperkenalkan produk itu ke tetangga, keluarga terdekat. Ya.
0: Oke, baik. Ibu, ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Mungkin atau sudah?
1: Sudah, Pak.
0: Oke, cukup. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Maria, untuk waktunya siang ini. Dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain, termasuk saya juga ya, untuk mau melangkah, ya, untuk bisa memulai sesuatu yang kira-kira itu bisa menghasilkan uang lah, tambahan sedikit-sedikit begitu, Ibu.
1: Ya,
0: oke.
1: Terima kasih juga.
0: Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Sukses, Tuhan memberkati dalam usahanya dan semoga makin maju ya.
1: Ya, amin.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Ibu.
1: Siang.

0: Wih, enak nih. Ambil banyak memang, biar kenyang.
1: Adi, makan pun banyak. Gunung Mutis juga kalah.
0: Ih, kenapa? Kan subuh buka puasa, toh.
1: Tahu tidak, makan terlalu kenyang akan merusak watak seseorang atau yang disebut muzin lil mizaj, menghilangkan kecerdasan, menjadikan hati semakin keras, menumpulkan empati kepada orang yang hidup lebih susah, dan membuat malas dalam menjalankan ibadah.
0: Oh, begitu kok.
1: Oh, Suma.
0: Nah, ini lanjut makan, biar pemakanan, Su.
1: Ih, biar sah. Lepas sisa tuh, Ma.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin.

kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Ya, teman Pro2, produsen olahraga Adidas secara resmi merilis bola canggih bernama Triondia untuk turnamen Akbar Piala Dunia 2026 mendatang. Peluncuran instrumen ini menandai babak baru kompetisi sepak bola yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tepatnya di Amerika Utara. Nama Triondia diambil dari gabungan kata tri yang berarti tiga dan kata onda yang berarti gelombang dalam bahasa Spanyol. Nah, penggabungan kata tersebut mengandung makna filosofi mendalam mengenai gelombang semangat sepak bola yang menyatukan tiga negara penyelenggara. Desain fisik bola yang ikonik menggunakan warna dasar putih dipadukan dengan aksen merah, hijau, dan biru yang merupakan perwakilan dari ketiga negara tuan rumah. Selain itu ada juga ya aspek visual bola Triondia ini juga dilengkapi dengan teknologi sensor modern yang sangat mutakhir. Sensor canggih ini terhubung langsung dengan sistem komputer wasit dan juga VAR untuk mempermudah pengambilan keputusan krusial nanti. Nah, dikutip dari situs resmi FIFA, Presiden FIFA Gianni Infantino mengaku sangat bangga dan kagum melihat keindahan bola buatan Adidas itu. Secara keseluruhan, teman Pro 2, turnamen Akbar bergengsi Piala Dunia ini akan diikuti 48 negara dan ini merupakan format baru dari sebelumnya yakni 34 negara, dan pertandingan perdana dijadwalkan akan dimulai pada 11 Juni 2026. Turnamen ini juga akan diselenggarakan kurang lebih selama 1 bulan hingga di 19 Juli 2026.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

Ya, teman Prodo Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada mengumumkan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang terkoordinasi terkait perjalanan bagi pelancong yang tiba di wilayah-wilayah di Afrika yang berisiko paling tinggi terpapar virus Ebola. Menurut pernyataan bersama yang dirilis oleh Global Affairs Kanada, pendekatan ini bertujuan melindungi warga serta tujuan pengunjung, penggemar, atlet dan wisatawan yang diperkirakan akan menghadiri Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Nah, ketiga negara ini menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut juga bertujuan untuk menjaga perjalanan dan perdagangan di perbatasan mereka. Kanada melarang warga dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan memasuki negara itu selama 90 hari. Nah, kebijakan yang mulai berlaku pada 27 Mei lalu ini meminta pendatang dari negara-negara Afrika itu untuk menjalani karantina selama 21 hari.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

era digital saat ini, kemudahan akses terhadap layanan pinjaman online telah memikat banyak kalangan, termasuk para mahasiswa. Banyak dari mereka yang merasa terbantu dengan kemudahan mendapatkan dana tambahan untuk kebutuhan mendesak atau biaya kuliah. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersembunyi berbagai risiko yang dapat menjebak mahasiswa dalam lingkaran utang yang berbahaya. Pinjaman online seringkali menawarkan bunga tinggi dan syarat yang memberatkan, serta ketidakjelasan tentang lembaga yang memberikan pinjaman. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa yang tidak sadar terperangkap dalam utang yang sulit dilunasi. Mahasiswa yang terjebak dalam pinjaman online menghadapi berbagai konsekuensi serius, mulai dari tekanan psikologis akibat beban utang yang terus bertambah, hingga dampak buruk pada prestasi akademik karena fokus yang terpecah. Banyak juga kasus di mana mahasiswa harus berhadapan dengan tindakan penagihan yang tidak etis, bahkan intimidasi dari pihak pemberi pinjaman. Situasi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa, mengancam masa depan akademik dan profesional mereka. Tidak jarang, mahasiswa yang terlilit utang akhirnya harus meninggalkan bangku kuliah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah konkret berupa edukasi keuangan yang menyeluruh bagi mahasiswa. Kampus perlu mengambil peran aktif dalam memberikan literasi keuangan melalui seminar, workshop, dan kursus yang mengajarkan tentang manajemen keuangan yang sehat. Selain itu, kampus juga bisa menyediakan layanan konseling keutangan yang dapat membantu mahasiswa dalam merencanakan dan mengelola keuangan dengan bijak. Kerjasama dengan lembaga keuangan yang terpercaya juga dapat memberikan alternatif pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih mudah dipenuhi.

0: ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Ya, teman Pro 2 pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez mendapatkan lampu hijau dari tim kedokteran untuk tampil di latihan bebas pada MotoGP Italia Mugello akhir pekan ini. Nah, pembalap asal Spanyol ini kini tengah dalam penerbangan menuju Italia dan dipastikan akan turun di sirkuit setelah lama absen karena menderita cedera dalam beberapa seri terakhir. Sebelumnya juara dunia 7 kali itu menderita cedera saat tampil di sprint race GP Prancis yang berlangsung di Le Mans. Marc menderita cedera kaki sekaligus juga melakukan tindakan operasi pada bahunya yang sempat mengalami masalah setelah jatuh di MotoGP Indonesia pada musim lalu. Kemungkinan Marc akan tampil di hadapan pendukung Ducati yang bermarkas di Italia ditentukan lewat hasil tes setelah sang pebalap menyelesaikan pemeriksaan. Jika kondisi sang juara bertahan ini memungkinkan untuk bisa tampil di Mugello, maka ini akan menjadi peluang baginya untuk mengejar poin dari pemuncak klasemen pebalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi.

0: tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara Anda dipidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: bangun, makan, bangun.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya, 99,8 perawatan buat teman terbaik. Kamu 52 menit lepas dari pukul 14. Ya, dan saya sebelum pamit, saya masih punya satu informasi terakhir untuk teman-teman semuanya, di mana film Semua Akan Baik-Baik Saja, gerapan sutradara Baim Wong yang dibintangi Reza Rahadian, Happy Salma, Christine Hakim, dan Raihanun, berhasil menarik lebih dari 1 juta penonton bioskop dalam waktu 14 hari. Jumlah penonton film yang ditayangkan di bioskop sejak 13 Mei itu tercatat 1.019.359 penonton pada hari ke-14 penayangan. Cerita film drama keluarga ini berpusat pada tiga persaudaraan yang harus meruntuhkan ego setelah kematian mendadak seorang saudara memaksa mereka tinggal di bawah satu atap, ya. Dan film ini mengingatkan peran penting keluarga di rumah bagi anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah. Sebelum menyutradarai Semua Akan Baik-Baik Saja, Baim Wong juga pernah menggarap film Lembayung pada 2024 dan Sukma di 2025. Yang jumlah penontonnya juga melampaui 1 juta. Oke, itu dia informasi terakhir ya untuk teman-teman semuanya di siang hari ini dalam kebersamaan kita di Santai Siang. Dan setelah ini masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya di sepanjang sore ini bahkan hingga tengah malam nanti. Jadi jadikan Pro 2 Tambua sebagai teman kamu dalam segala aktivitas, ya. Oke, untuk semuanya saya akhiri kebersamaan kita dari Gracia El Tari Atambua. Saya Miki Raka pamit, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat siang, jelang sore, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Teman Pro 2, kembali di program Sore Ceria hari ini. Saya sudah siapkan nih banyak ya yang harus kalian tahu kaitannya dengan beragam informasi lokal atau informasi di daerah. Jadi biar tahu lebih banyak dan bisa juga mengetahui berbagai perkembangan yang ada di daerah sendiri, ini saya bakal hadirkan informasi-informasi terupdate dan teraktual dari wilayah Atambua dan sekitarnya. Dari Belu, dari TTU, dari Malaka, dari Alor semuanya ya. Nah, kita hadirkan informasi pertama dari Atambua, di mana Pertamina memastikan pasokan BBM di Belu akan tetap aman. Jadi PT Pertamina Partaniaga sudah memastikan ya distribusi bahan bakar minyak BBM ke seluruh SPBU di Belu NTT akan berjalan normal tanpa kendala. Penyaluran ini juga dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Jadi ada penambahan stok di hari sebelumnya kalau misalkan ada hari Minggu atau di hari libur nasional gitu ya. Ini untuk menjaga ketersediaan pasokan masyarakat di hari libur tersebut. Area Manager Communication Relations dan CSR Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga Ahad Rehedi mengatakan penambahan suplai dilakukan sebagai langkah antisipasi agar kebutuhan BBM bisa terpenuhi saat tidak ada pengiriman di hari libur. Menurut Ahad, Pertamina juga sudah menyiapkan proyeksi kebutuhan BBM menjelang hari besar keagamaan. Kemudian yang meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM termasuk di kawasan perbatasan Kabupaten Belu. Mana nih? Udah tidak khawatir lagi. Jadi kalau kamu lagi punya banyak duit ya udah isi sebanyak-banyaknya kendaraan. Tapi kalau mau irit-irit juga enggak apa-apa. Setiap hari bakal ada bahan bakar minyak tanpa kendala. Oke? Jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria dengan beragam informasi terupdate hari ini.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Bagi saya, dampak negatif narkoba itu untuk milenial sangat besar ya Kak. Dimana narkoba tuh kita tahu dapat menyebabkan ketergantungan, kerusakan otak, gangguan mental, dan bahkan kematian. Nah, selain itu, narkoba juga dapat merusak hubungan sosial, keluarga, dan karir antara pengguna dengan sesama.

0: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Teman Pro2, informasi selanjutnya ya, buat yang pengen tahu informasi dari daerah Kabupaten Alorn. Dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan di sana, TNI Angkatan Darat dengan program karya bakti skala besar terus melaksanakan pembangunan, khususnya jembatan di wilayah Kabupaten Alor. Kegiatan ini berlangsung di Desa Ali Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara pada hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Nah, pembangunan jembatan ini juga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Alor. Jembatan ini nantinya akan menghubungkan Desa Ali Mabung dengan Desa Nurben Lelang sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan lebih lancar. Di dalam proses pengerjaan, personil TNI Angkatan Darat bersama masyarakat sama-sama ya melaksanakan pendroppingan besi fabrikasi jembatan, juga pembongkaran papan kayu dari jembatan yang lama. Seluruh pekerjaan dilakukan secara gotong royong untuk mempercepat pembangunan demi kepentingan masyarakat di sana. Kegiatannya melibatkan 10 personil gabungan dari Kodim 1622 Alor dan juga Satgas Karya Bakti Skala Besar. Selain itu, para tukang jembatan dan masyarakat Desa Ali Mabung juga ikut membantu proses pengerjaan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di desa. Wah, luar biasa ya teman Pro2. Jadi Dandim 1622 Alor Letkol CZI Arya Dharma ST menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya atas semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan jembatan ini. Menurutnya sih keterlibatan masyarakat jadi kekuatan utamanya bagaimana mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Oke teman Pro2, masih ada lagi juga informasi lainnya. Jadi mau tahu dan dapatkan informasi terbaru di Pro2 RRI, jangan lewatkan. Tetap di 99,8 teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana.

52 balik lagi bareng sama Adelia di sini. Kamu pernah tidak sih tiba-tiba merasa minder pas lagi scrolling medsos? Merasa kulit kurang glowing atau pencapaian hidup kok gini-gini aja? Fix, itu kamu lagi kena yang namanya insecure. Tapi tenang, kamu tidak sendirian. Yuk kita bedah bareng teman Pro 2. Secara bahasa, insecure artinya rasa tidak aman. Di dunia psikologi, ini kondisi saat kita ragu sama kemampuan atau nilai diri sendiri. Bentuknya macam-macam. Ada yang minder sama penampilan fisik, ada yang cemas berlebih dalam hubungan asmara, sampai yang gugup setengah mati kalau harus ketemu orang baru. Terus kenapa perasaan ini bisa muncul? Biasanya nih ada 3 biang keroknya. Yang pertama, bayang-bayang pola asuh masa kecil yang terlalu banyak dikritik. Yang kedua, dampak peristiwa traumatis kayak pernah dibully. Dan yang paling sering dialami anak muda zaman sekarang, hobi ngebandingin diri sama kehidupan orang lain di media sosial. Terus gimana nih cara mengatasinya? Simple tapi butuh konsisten. Yang pertama, fokus upgrade diri dengan pelajari skill baru yang seru. Kedua, stop bandingin hidup kamu. Ingat, tiap orang punya timelinenya masing-masing. Dan yang ketiga, jangan dipendam sendirian. Coba deh cerita ke teman atau orang-orang yang kamu percaya. So, bersyukur sama diri kamu yang sekarang, karena kamu itu berharga dengan cara kamu sendiri. Kalau kamu paling sering insecure soal apa nih? Coba curhat di kolom komentar ya. Hai teman Pro 2, balik lagi.

0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

Teman Pro 2, lagi-lagi informasi baru buat kamu sore hari ini. Ada kabar dari Alor lagi ya. Nah, di Kabupaten Alor ada definisi nyata dari surga bahari di timur Indonesia. Dengan berbagai titik selam ikonik di perairan Kabupaten Alor yang menawarkan pemandangan luar biasa, juga keanekaragaman hayatinya. Ini menempatkan lokasi ini sebagai destinasi selam yang cukup terkenal. Keindahan visual dari mamalia laut seperti lumba-lumba, paus, dan mawardi yang lebih familiar dikenal dengan si dugong ya, yang melintasi selat pantar bukan sekadar objek wisata, tapi ini aset yang menjadi fondasi masa depan ekonomi daerah Kabupaten Alor. Memahami potensi ekonomi biru Kabupaten Alor memerlukan tinjauan tajam terhadap struktur produk domestik regional bruto atau PDRB. Hingga tahun 2025 kemarin, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi sebesar 31,90% terhadap total ekonomi kabupaten. Menariknya lagi, meskipun sektor primer mendominasi produksi, sisi pengeluaran Kabupaten Alor sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 69,95%. Duh, ini nih, sangat mahal gitu ya. Dan teman Pro 2, jadi fenomena ini terlihat ada pergeseran struktur pengeluaran selama periode 2021 hingga 2025. Selama bertahun-tahun ekonomi Alor punya proporsi pengeluaran yang sangat besar pada konsumsi rumah tangga, di atas 70%. Tapi tahun kemarin 2025, angka tahunan konsumsi akhir rumah tangga berhasil sedikit ditekan hingga turun ke level 69,95%. Jadi ada perbaikan fundamental pada komponen net ekspor, di mana defisit perdagangan antar wilayah Alor terus mengecil secara konsisten dari min 62,75% di tahun 2021 menjadi min 47,81% di tahun 2025. Oke. Baik, teman Pro 2 dimanapun berada, informasi ini mengantar kita di penghujung untuk informasi lokal. Saat lagi di jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kamu akan ditemani adik-adik dari Taman Baca Masyarakat Oan Lidak Atambua, bersama adik-adik yang sudah siap buat menemani kamu selama 1 jam dengan pembahasan topik yang pasti menarik di kalangan milenial. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: akan mendengarkan program Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Halo Atambua, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Maria De Araujo dari Taman Bacaan Uang Lidak di acara Lensa Jurnalis Pelajar. Bagaimana dengan kabar teman-teman semua yang ada di sana? Yang saya harapkan semuanya baik-baik saja. Teman-teman, dalam 35 menit ke depan, kami akan menemani teman-teman dengan acara yang menarik, yakni pembacaan cerita anak oleh Renal dan podcast bersama Kakak Dian. Bagaimana teman-teman, penasaran kan dengan acara kita pada hari ini? Tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita saksikan penampilan dari Renal.
2: Istana impian Mama Penguin. Aku ingin punya rumah, kata Mama Penguin. Aku tidak suka hidup di tumpukan sampah. Mama Penguin sayang, kata Papa Penguin. Kami akan membuatkanmu sebuah istana. Kemudian keluarga Penguin mulai bekerja. Aduh, pasir ini membuatku gatal, keluh Sisi. Ukurannya salah, kata Buti. Aku lapar, sahut Gobi. Mama Penguin menghela napas. Ia mengerjakan semuanya. Akhirnya istana itu selesai. Namun air pasang tiba-tiba datang dan menghancurkannya. Kita akan membangunnya lagi, kata Papa Penguin. Ayo anak-anak, kita akan membuatkan mama istana dari batu. Lalu keluarga Penguin itu mulai bekerja. Aduh, batu-batu ini berat sekali, keluh Sisi. Pengukurannya salah, kata Buti. Aku masih lapar, sahut Gobi. Akhirnya istana itu selesai. Namun tiba-tiba datang angin kencang yang menghancurkannya. Mama Penguin kesal. Aku tidak akan bekerja lagi, katanya. Kita akan mencoba lagi, kata Papa. Aku tidak punya ide, keluh Sisi. Ini sulit sekali. Kita tidak punya semen, kata

0: plastik. "Papa, siapkan palunya." Mereka pun bekerja sepanjang hari. "Aku lelah," keluh Sisi. "Terus bekerja," jawab Mama. "Ukurannya salah," protes Buti. "Terus bekerja," jawab Mama. "Aku masih lapar," kata Gobi. "Terus bekerja," jawab Mama. "Ini pasti akan jadi istana yang megah," puji Papa. "Papa sudah bekerja dengan baik," jawab Mama. Mereka terus bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja. Dan akhirnya rumah itu selesai. "Selamat datang di istanamu yang megah," kata Papa. Mama Pingwing bertepuk sayap. "Terima kasih. Inilah istana impian Mama Pingwing."
1: Wah, luar biasa sekali, Renal. Cerita yang sangat bagus dan menarik. Menurut Renal, apa pesan dari cerita tersebut?
0: Bagaimana kita merespon kegagalan saat istana yang sudah dibangun dengan susah payah, hanyut oleh badai dan air pasang. Keluarga Pingwing sempat merasa sedih dan kecewa. Namun, mereka tidak larut dalam kesedihan. Mereka memilih untuk bangkit, belajar dari kesalahan, dan mulai membangun kembali. Cerita ini mengajarkan anak-anak bahwa kegagalan adalah hal yang wajar, tetapi keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci keberhasilan.
1: Wow, luar biasa sekali, Renal. Pesan yang sangat bagus. Ingat, teman, kegagalan adalah hal yang wajar, tetapi keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci keberhasilan. Baik, teman-teman, hari ini kita kedatangan satu narasumber yang cantik tentunya, yang akan menemani kita selama 30 menit ke depan. Sebelum berbagi cerita dan pengalaman, kami persilakan Kakak Dian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar kita.
2: Nama saya Diana De Jesus. Saya lulusan dari Universitas Timor, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.
1: Halo Kakak, apa kabar?
2: Baik, apa kabar juga?
1: Baik. Apa kesibukan Kakak akhir-akhir ini?
2: Kesibukan akhir-akhir ini lebih ke kasih les private ke anak, ditambah lagi dengan mengajar di TBM.
1: Les private Kak Diana itu seperti apa ya? Apakah pergi ke rumah siswa atau siswa yang pergi ke rumah Kak Diana?
2: Untuk sekarang kan jadwal saya tidak terlalu padat, jadi saya lebih memilih untuk pergi langsung ke rumahnya siswa.
1: Oke, baik Kak. Di episode kali ini kita akan berbagi cerita tentang perjuangan Kakak Dian saat melamar pekerjaan di zaman sekarang. Mulai dari kirim banyak lamaran, rasa takut gagal, tekanan dari sekitar, sampai bagaimana tetap bertahan di tengah sulitnya mencari kerja. Oke Kak, kira-kira apa kenyataan pertama yang Kakak rasakan setelah mulai mencoba mencari kerja?
2: Awalnya semangat. Lama-kelamaan setelah kirim lamaran ke banyak tempat begitu, lama-kelamaan kaget juga ternyata cari pekerjaan itu tidak semudah yang saya bayangkan begitu. Ternyata susah juga. Sempat rasa minder, sempat capek juga. Tapi kembali lagi dari itu semua, saya belajar untuk tetap berjuang, untuk tetap ibaratnya stay strong, tetap kuat, tidak gampang menyerah, dan terus untuk mencoba saja.
1: Wah Kakak, zaman sekarang memang cari pekerjaan itu sangat sulit ya?
2: Iya.
1: Menurut Kakak, kenapa sekarang cari kerja terasa lebih sulit?
2: Sekarang kan banyak sekali lulusan sarjana, ya kan? Sedangkan lamaran tempat lowongan yang tersedia kan tidak sebanyak dari jumlah pelamar. Hal itu sih yang membuat susah dalam mencari pekerjaan di zaman sekarang. Ditambah lagi banyak tuh tempat kerja

0: itu yang selalu meminta pengalaman. Misalnya ketika kita mau melamar, terus ada nih pertanyaan yang kayak melontarkan kayak sudah pernah bekerja di mana, sudah pernah punya pengalaman apa. Itu sih yang kadang menjadi kendala, terlebih untuk yang fresh graduate sih, untuk yang lulusan baru. Ditambah lagi untuk yang pendidikan, khususnya guru, itu adanya peraturan pemerintah sekarang, di mana untuk yang sekolah negeri, itu fokusnya pemerintah itu lebih ke honorer-honorer yang sudah lama, mengabdi, atau yang kurang lebih namanya sudah masuk pada Dapodik. Hal itu membuat untuk yang lulusan baru itu tidak bisa melamar ke negeri. Sekolah negeri juga tidak bisa menerima karena itu adanya peraturan dari pemerintah tersebut. Jadi untuk sekarang itu lebih ke bagaimana kita harus kayak menyesuaikan diri dengan keadaan sih.
1: Jadi kakak sudah lamar di tempat mana saja?
0: Kebanyakan di sekolah-sekolah, setelah itu pernah di hotel juga, ditambah lagi ada yang lupa mungkin, lumayan banyak tempat yang sudah saya mencoba untuk melamar.
1: Apakah ada penolakan kerja yang paling membekas buat kakak?
0: Untuk penolakan, sejauh ini tidak ada penolakan, tapi lebih ke dijanjikan untuk nanti dihubungi, nanti akan dipanggil. Itu sih, untuk penolakan sama sekali tidak. Jadi kayak untuk lebih ke menunggu saja. Dipanggil ya bersyukur, kalau tidak ya it's fine gitu.
1: Kakak pernah merasa minder tidak dengan teman kakak yang lain sudah bekerja?
0: Untuk minder juga sejauh ini tidak. Tapi lebih ke merasa, sorry to say, lebih ke merasa tidak berguna begitu. Kayak belum mencapai apa yang diharapkan setelah lulus sih, itu saja.
1: Pernah tidak kakak merasa setelah lulus kakak salah jurusan?
0: Untuk salah jurusan itu juga tidak, karena menjadi seorang guru itu adalah cita-cita saya sedari kecil. Dan setelah saya menyelesaikan pendidikan saya, mencapai cita-cita saya, itu saya bangga. Walaupun sekarang saya belum terjun ke dunia pekerjaan, belum mengajar, tetapi saya tetap bersyukur, senang. Artinya kan saya sudah mencapai cita-cita saya, jadi saya tidak merasa salah jurusan.
1: Seberapa besar tekanan dari keluarga atau lingkungan setelah lulus?
0: Untuk tekanan dari lingkungan dengan keluarga, itu lebih ke pertanyaan sih, pertanyaan kapan kerja. Itu sih yang menjadi tekanan. Terus ditambah lagi ada nih dari yang lingkungan tuh kayak membandingi begitu, kayak si A sudah bekerja bla bla bla begitu, kenapa kamu belum? Itu yang menjadi beban buat saya begitu.
1: Menurut kakak sekarang itu lebih mementingkan pengalaman atau ijazah?
0: Ini menurut pendapat saya ya, jadi kayak yang lain boleh berpendapat. Ini menurut pendapat saya berdasarkan pengalaman saya. Yang saya lihat sekarang itu lebih ke mementingkan pengalaman sih dibanding ijazah. Itu menurut saya, karena berdasarkan pengalaman saya setelah saya mencoba untuk melamar, kasih lamaran ke tempat-tempat itu, pertanyaan yang sering muncul itu selalu sudah pernah bekerja di mana sih, lebih ke pengalaman. Terus ditambah lagi pernah ada kejadian itu ketika saya melamar di satu sekolah nih, saya melamar di satu sekolah. Si panya ini kayak sudah mau terima begitu, karena di situ kan ada sementara butuh lowongan. Jadi pendidikan saya sesuai dengan lowongan tersebut. Jadi ketika saya mau melamar, awalnya kayak sudah mau terima ini. Tapi setelah dilihat ijazah dengan transkrip saya, sudah oke nih. Masuklah sampai ke pertanyaan, kakak sudah pernah mengajar di mana sebelumnya? Dari situ saya mulai, saya jawab, belum pernah mengajar sebelumnya, saya lulusan baru. Dari situ langsung kayak ada respon, oke, baik, nanti kita hubungi lagi ya, nanti kita panggil, begitu.
1: Saat diberi respon seperti itu, apa yang kakak Dian rasakan?
0: down juga sih, lebih ke lebih ke merasa kayak kok lebih ke lebih ke merasa kita sudah punya ijazah tapi kayak kita punya ijazah tapi kayak tidak punya pengalaman, itu kayak ibaratnya kayak zonk gitu. Itu menurut pengalaman saya sih.
1: Tapi kalau punya pengalaman tidak punya ijazah, apakah bisa bekerja?
0: Kembali lagi kepada yang apa ya, yang membutuhkan lah begitu.
1: Apa pendapat kakak tentang syarat lulusan baru tapi harus berpengalaman?
0: Itu sih yang susah juga, itu lebih ke ini, syukur-syukur ya kalau yang fresh graduate tapi sudah ada kesempatan untuk mengajar bukan mengajar sih, ada kesempatan untuk pernah mencoba bekerja sebelumnya, artinya sudah punya pengalaman. Tetapi kasihan juga buat yang fresh graduate tapi tidak pernah bekerja sebelumnya. Kan semua orang tidak punya kesempatan yang sama. Jadi kasihan kalau misalnya yang diutamakan itu kayak pengalaman, kan kasihan. Ibaratnya kan kita harus bagaimana fresh graduate ini mau mendapat pengalaman sedangkan mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk mencoba untuk bekerja begitu.
1: Hal apa yang akhirnya membantu kakak untuk tetap semangat dalam hal yang sulit?
0: Tentunya keluarga. Jadi kembali lagi, yang membuat saya bertahan sampai detik ini, sudah mencoba kirim lamaran ke berbagai tempat tapi belum juga mendapatkan kesempatan, tetap yang menjadi saya semangat sampai detik ini adalah keluarga.
1: Apa dukungan yang keluarga berikan?
0: Doa tentunya, selalu memberikan motivasi sih, memberikan motivasi untuk tetap melangkah.
1: Kalau kakak belum dapat kerja, apa yang bisa kakak lakukan supaya tetap berkembang?
0: Untuk itu, untuk sementara saya sudah mau mencoba untuk membangun personal branding saya lewat skill atau talenta yang saya punya. Saya suka nyanyi dan saya juga sudah punya lagu, hanya saja belum rilis. Jadi karena ada kekurangan satu dua lain hal, makanya belum dirilis. Jadi minta doanya supaya semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala, dan semoga cepat lagu saya cepat rilis.
1: Amin ya kak.
0: Terima kasih.
1: Apa pesan kakak buat orang yang merasa gagal karena belum mendapatkan pekerjaan?
0: Jadi buat teman-teman di luaran sana yang memiliki nasib sama seperti saya, sudah kirim lamaran ke berbagai penjuru tapi belum ada respon atau belum mendapat kesempatan, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap belajar, jangan keras kepada diri sendiri. Belum mendapat pekerjaan bukan berarti gagal, bukan berarti Anda tidak mampu, tetapi mungkin belum waktunya. Jadi tetap berproses. Ingat, setiap proses tidak akan mengkhianati hasil, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap proses.
1: Terima kasih Kakak Dian.
0: Sama-sama.
1: Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan menyerah ya, terus mencoba dan jangan berhenti melangkah. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Tak sangka kita telah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin ditanyakan. Terima kasih juga untuk Renal yang sudah membawakan cerita yang sangat menarik dan begitu bagus. Ditunggu ya cerita anak lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami, sampai jumpa.
2: Terima kasih, baru saja kamu ikuti program Lensa Jurnalis Pelajar. Dengarkan program ini setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Ya,

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: cewek. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kebanyakan bulan dalam kalender Masehi memiliki jumlah hari 30 atau 31 hari. Namun ada satu bulan yang memiliki jumlah hari berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu Februari. Dalam satu tahun, Februari menjadi bulan yang sangat unik sebab Februari memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Lantas mengapa bulan Februari hanya memiliki 28 hari? Menjawab hal tersebut, astronom amatir Marufin Sudibyo mengungkapkan bahwa alasan 28 hari di Februari dikarenakan faktor sejarah Romawi. Namun bulan Februari sudah ada dalam kalender Romawi Pra-Julian, yakni sebelum era Raja Julius Caesar. Pada saat itu, kalender Romawi merupakan kalender berbasis pergerakan bulan dan matahari atau Surya Chandra atau Lusi Solar Kalender. Dalam tahun biasa, pada era tersebut, bulan Februari berjumlah 28 hari. Sedangkan dalam tahun Kabisat, jumlahnya terpangkas menjadi 23 atau 24 hari saja.

チャリア。

Mompro 2 kembali lagi masih di sore ceria, dan kita baru saja mendengarkan tadi ada obrolan yang sangat menarik ya, obrolan Lensa, jurnalis pelajar menghadirkan para pelajar dan juga cara mereka bagaimana berbincang-bincang menggunakan media radio. Dan ini udah untuk kesekian kalinya memberikan pengalaman yang luar biasa buat teman-teman dari Taman Baca Masyarakat TBM Wan Lidak Atambua. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa apa ya, mengaplikasikan pengalamannya di Radio RRI Pro 2 FM sebagai bekal untuk menjadi seorang presenter atau menjadi seorang host, bahkan mungkin bagaimana mewawancarai orang. Wow. Baik, kita masih di sore ceria, dan saat lagi nanti di jam 5 sore saya kembali menyajikan ada banyak kiat buat menemani kamu sore ini, kaitannya dengan Piala Dunia, bahkan juga dengan berbagai hal yang viral, yang unik, dan ingin kita update informasinya. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 RRI sampai di jam 7 malam. Saya akan menemani kamu di sore ini. Langsung saja saya hadirkan dari Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, kembali menyejukkan suasana sore kamu.

Menurut saya itu sangat-sangat penting sih Kak, karena kalau misalnya kita tidak mendokumentasikan, nanti akan banyak cerita dari peninggalan leluhur yang hilang dan juga generasi berikutnya tidak tahu lagi asal budayanya. Jadi sangat penting sekali untuk sampai saat ini kita harus mendokumentasikan seperti apa peninggalan leluhur kita. Kalau menurut saya itu sangat-sangat

0: Ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Pro 2 di Sore Ceria. Masih dengan saya Ari Leon ya. Saya bakal bagi-bagi nih tips sore buat kamu di kesempatan kebersamaan kita, dapat banyak inspirasi dan tentu saya bakal membawa keseruan lewat udara di Pro 2 RRI Atambua. Nah, biasanya kalau sore hari juga punya tantangan tersendiri nih, gimana caranya biar bisa keluar? Ya kan, biar bisa jalan-jalan, biar bisa dapat izin, apalagi yang di sore hari itu pasti punya banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Kerja sore, rodi kata orang ya. Nah, sore hari adalah waktu drive time juga nih, saatnya orang-orang pada pulang kerja. Ini kesempatan juga, masih bisa mutar kemana sebelum sampai ke rumah. Tapi kalau semua urusan rumah adalah tanggung jawab kamu, maka harus secepatnya sampai ke rumah. Nah, santai di rumah atau sedang nongkrong di sekitar lapangan umum mungkin, atau simpang 5, yeay, asik ya. Jadi sore hari adalah transisi dari lelahnya kerja ke waktu santai. Jangan terlalu meledak-ledak sih, seperti pagi tadi semangat kamu berapi-api, harus terbang sana terbang sini kan, ya kan. Oke, jadi sore ini kepingin ajak kamu untuk lebih bersemangat aja dengan suasana yang lebih sejuk, santai kan. Jadi mungkin kamu bisa ke lapangan umum, di sana bisa memantau cuaca yang sore nampaknya sangat mendukung. Tapi sore ini kayaknya banyak yang turun ke atap kupu ya, ke patung Bunda Maria di Teluk Gurita, karena sore ini adalah waktunya buat geladi. Semua pada geladi persiapan menyambut konser besok yang akan diselenggarakan di patung Bunda Maria besok sore. Jadi yang besok tidak punya agenda atau tidak punya waktu yang sibuk, kayaknya bisa nih luangkan waktu buat menikmati suasana malam di pantai yang indah dan pasti ramai banget. Waduh, gimana ya suasananya besok di lapangan? Kayaknya udah gak sabar lagi nih di patung Bunda Maria maksudnya besok. Jadi dimanapun kamu berada, sore ini saya bakal temani kamu, ritme sore hari kamu dengan lagu-lagu yang bernuansa menyejukkan ya pasti. Selamat sore aja buat semua di Atambua dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan.

pulang kerja atau yang lagi santai di depan rumah sore ini, tetap stay aja sampai jam 7 malam. Nanti saya bakal perdengarkan lagu-lagu paling asik, sekalian bagi-bagi info ringan nih buat menemani senja kamu. Ini dia, hadir dari Bruno Mars dengan It Will Rain.

0: pun sejuk, Lai. Tanah juga luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini juga paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, Top. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
2: Wih, betul ya kawan. Saya urus ini kebun, sah. Wih, baik sih kalau begitu kawan. Makasih ya untuk idenya.
0: Oke, nah yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan juga ikut tidur.
3: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 kembali lagi di Sore Ceria. Nah, masih barengan saya Ari Leon di Pro 2 RRI menemani senja syahdu kamu di Atambua sore ini. Buat kakak adik dong, kalau omon-omon ya, kalau omong-omong sore ini biasa di sore-sore begini pusatnya keramaian Atambua itu pasti tidak jauh-jauh dari Simpang 5 ya toh. Luar biasa jam-jam begini kalau misalkan kita lewat ke sana, itu aromanya juga menggoda sekali ya. Aromanya itu sangat menggoda iman. Jadi pilihannya banyak. Ada yang mau antre salome kuah, ada salome kuah bumbu kacang yang masih ngepul, ada yang sibuk pilih bakso bakar, ada ya sekedar bungkus pisang goreng hangat, atau minum kopi di kafe di sekitar Simpang 5. Jadi buat kamu yang sore ini lagi nongkrong santai di sekitar Simpang 5, ya mungkin yang lagi kejebak sedikit antrian kendaraan pas pulang kantor juga lalu lalang di situ ya, santai saja, nikmati senja Atambua yang manis ini sambil dengarkan lagu-lagu yang mau lewat di ruang dengar kamu. Oke, khusus buat yang lagi di Simpang 5, lagu ini buat kamu. Langsung aja check it out.

0: mengapa pendidikan tanggap bencana perlu dimulai dari bangku sekolah, bukan menunggu dewasa. Saya pikir karena anak-anak lebih cepat menyerap kebiasaan dan pola pikir. Kalau diajarkan sejak kecil, sikap siaga, tenang, dan tahu jalur evakuasi jadi refleks saat bencana yang terjadi. Menunggu dewasa, sering terlambat, Kak. Karena kepanikan saat kejadian nyata bikin orang lupa teori.
1: Ya.
0: Sekolah juga tempat kumpul banyak anak, jadi efeknya bisa menyebar ke keluarga dan lingkungan. Ya, istilahnya kecil menanam, besar menuai. Jadi sedini mungkin mereka perlu diajarkan supaya menjadi satu kebiasaan baik. Kenapa pendidikan tanggap bencana perlu dimulai dari bangku sekolah, bukan menunggu dewasa? Saya pikir karena anak-anak lebih cepat menyerap kebiasaan dan pola pikir. Kalau diajarkan sejak kecil, sikap siaga, tenang, dan tahu jalur evakuasi jadi refleks saat bencana yang terjadi.

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

patung Bunda Maria, segala bangsa, Teluk Gurita. Dan ini menjadi sore yang apa ya, yang sangat relate, dan pastinya orang-orang di sana lagi pada ramai. Mungkin kamu adalah salah satu yang lagi mempersiapkan diri untuk ke sana buat geladi dan mengajak seluruh keluarga kamu untuk bisa menyaksikan acara konser besok ya, di tanggal 30 Mei 2026 di sore hari. Jadi buat kamu semuanya, silakan, mungkin ada yang mau request lagu atau mau diputarkan lagu yang keren, boleh. Kita buka juga di line WhatsApp dan Instagram. Kamu boleh gabung di 0851-3728-7493 buat menemani suasana sore hari kamu. Ingat ya, rasanya damai sekali, apalagi buat teman-teman Pro 2 yang sudah rencana untuk menghadiri konser rohani di patung Bunda Maria besok. Sudah tidak sabar lagi, kebayang tidak gimana siadunya memuji di malam-malam di sana, di bawah patung Bunda Maria yang diwarnai atau dipenuhi dengan UMKM ya, yang ramai banget. Dan ini mungkin momen yang pas buat menenangkan hati, mencari penyegaran iman bersama keluarga, sahabat, sekaligus merasakan vibes suasana pantai di sana. Oke. Teman Pro 2 dimanapun berada, saya hadirkan dulu nih lagu-lagu yang pastinya bikin suasana malam ini jadi lebih bersemangat. Kita nikmati, ini dia dari Nadine Amisha. Kembali hadir menemani kamu dengan sebuah lagu yang di remake ulang ya, lagu lama miliknya Bung Krisye. Ini dia, Kala Sang Surya Tenggelam.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2 dimanapun berada, nah ada kabar heboh nih, kembalinya Festival Film Fehan 2026 setelah sempat vakum cukup lama sekitar 5 tahun ya. Kabarnya akan digelar lagi Festival Film Fehan, langsung viral di tengah masyarakat adat dan pecinta budaya. Jadi ada info terbaru nih, sebagai persiapan masyarakat adat Desa Dirun di Kabupaten Belu baru saja menggelar ritual sakral ya. Namanya Nokar Hapal. Nokar Hapal ini artinya buka pintu dan juga BVG Asu. BVG Asu di kawasan Cagar Budaya Benteng 7 Lapis Makes di Lamaknen. Upacara adat ketat ini dilakukan sebagai ritual untuk memohon ya izin dari para leluhur demi kelancaran Festival Akbar yang dinanti-nanti tersebut akan segera digelar dalam waktu dekat. Ini pas banget, jadi buat kamu yang mau menikmati festival musim panas atau di musim kemarau, akan kembali digelar di Fulan Fehan nanti. Suasananya seperti apa bisa diikuti. Teman Pro 2 yang mau bergabung mungkin bisa persiapkan diri dari sekarang dan ikuti informasi terbaru atau informasi update-annya setiap hari. Jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria dengan beragam informasi wisata di daerah Nusa Tenggara Timur. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: sebenarnya nah munculnya KDRT itu hanya sepintas ya. Mm-hmm. Jadi awal mula tuh terlihat karena tempat ini rumah tua kan, jadi sebenarnya sudah dalam hati sudah KRT sebelumnya tuh KRT.
1: Oh iya. Yeah.
0: Pengen lagi untuk gambar buat logonya, sudah buat kopi rumah tua saja. Mm-hmm. Terus saya mulai posting, ada saya punya ketua, ada teman masukan nih kalau bisa tambah D deh jadi KDRT kan. Saya bilang, "Wih, KDRT nanti orang bilang apa nih kan?" Saya langsung telepon, kita berdua cerita-cerita panjang. Tidak apa-apa. Nama KDRT itu kan banyak disebut lah.
1: Iya,
0: orang bilang, KDRT itu tanda kutip sudah itu kekerasan dalam rumah tangga ya. Kita punya buat ya sudah lu buat kopi di rumah tua.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, mulai dari situ terinspirasi lah, mulai cek filosofi dari kopi di rumah tua itu bagaimana. Sudah. Di situ saya menetapkan nama KDRT, kopi di rumah tua.

Pro 2 masih di Sore Ceria dengan info wisata. Nah, ada beberapa event terbaru yang kabarnya ini masuk atau tembus ke Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Kementerian Pariwisata secara resmi merilis daftar 125 Karisma Event Nusantara KEN 2026. Dan untuk NTT itu sukses menyumbang 3 event unggulan. Ini jadi perbincangan hangat di dunia pariwisata. Jadi Festival Golokoe Maria Asumta Nusantara adanya di Labuan Bajo ya, berhasil menembus top 10. Wow, top 10 nasional ya untuk kedua kalinya. Ini udah dua kali nih, berarti kayaknya udah ancang-ancang masuk ke urutan pertama ya. Sebagai festival religi Katolik inklusif dan juga kultural yang dampaknya sangat besar sekali pada ekonomi kreatif. Selain itu festival Golo Curu Maria Ratu Rosari ini adanya di Manggarai. Wah, ini semua punya festival rohani nih, menampilkan keindahan prosesi religi kolosal. Dan di Lembata sendiri semua pasti tahu festival Lama Holot ya kan. Ini perayaan tradisi, seni dan ritual adat yang sangat-sangat syarat makna. Dan besok juga kita akan punya festival di Patung Bunda Maria Teluk Gurita Atambua. Jadi ini mungkin tahun-tahun mendatang bisa masuk ya, didaftarkan dalam Karisma Event Nusantara atau KAN di tahun 2027. Oke, informasi ini juga mengantar kita di penghujung untuk kebersamaan kita hari ini. Sejak sore, sekarang udah malam, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Saya Ari mau pamit dulu nih dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kesetiaannya sudah mendengarkan Pro 2 RRI sejak tadi hingga saat ini. Dan selamat menyambut akhir pekan. Bye-bye.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: 99,8 Pro 2 FM, Matan Buah Teman Terbaik Kamu. Ketemu lagi akhirnya ya, di jam-jam paling krusial ya, jam-jam rawan gabut, rawan lapar, jangan-jangan rawan apa nih, galau mungkin teman Pro 2. Dan ketemu lagi bareng sama Adelia di sini, teman Pro 2 yang bakal ngejagain malam kamu ya, teman Pro 2 ya, buat curhat tipis-tipis teman Pro 2 ya. Oke, ya apa tuh curhat tipis-tipis teman Pro 2. Dan yes, kita bakal santai malam ini, no stress, no pressure ya. Adelia sudah siapin deretan playlist terasik buat menemani kamu yang lagi ngejar deadline, yang lagi rebahan estetik, atau yang lagi kejebak macet di jalan. So, ini dia soundtrack yang akan mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM, Atam Buah Teman Terbaik Kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: 99,8 Pro 2 FM, mata buah teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng sama Adelia di sini teman Pro 2 ya. Jam sudah menunjukkan pukul 19:20 waktu Indonesia bagian tengah. Itu artinya kita bakal ngobrol santai ya teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya Adelia mau tanya-tanya dulu nih, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga tetap semangat ya, walaupun di luar mungkin lagi syahdu-syahdunya karena Atambua tuh lagi dingin-dinginnya ya teman Pro 2 ya. Dan malam ini kita bakal ngobrol spesial banget karena kita kedatangan sosok yang luar biasa ya teman Pro 2. Ini Adelia datangkan langsung dari Kabupaten Malaka loh teman Pro 2. Jauh banget ya. Kita bakal ngobrolin topik yang penting banget buat kita pahami bersama ya. Topik kita malam hari ini, dengar, dampingi, lindungi komunitas Sapa untuk korban kekerasan. Dan sudah hadir melalui line telepon teman Pro 2, ada sosok perempuan keren, ada Kak Oni Hawila Kalau. Beliau ini adalah bendahara sekaligus penggawa di Divisi Advokasi dan Pendampingan Komunitas Sapa atau Suara Aman Perempuan dan Anak yang ada di Kabupaten Malaka. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam Kakak.
1: Halo, selamat malam Kakak.
0: Halo, ini kalau boleh tahu biasa dipanggil siapa nih namanya?
1: Oni Kakak.
0: Oh Kak Oni, apa kabar Kakak malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Wah, luar biasa ya. Sehat ya Kak ya?
1: Sehat Kakak.
0: Oh oke. Okay. Kalau boleh tahu Kakak lagi di mana nih saat ini?
1: Lagi di Malaka Kakak.
0: Oh, Malakanya di mana nih? Soalnya saya orang Malaka juga nih, kebetulan ya. Nono Malaka di sini.
1: Ya. Di Mota Ulun Kakak.
0: Oh, Mota Ulun. Oke, dekat ya sama Betun ya Kak ya. Oke, lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini kita sering ada pendampingan dan sosialisasi serta edukasi tentang keberadaan Sapa di Kabupaten Malaka.
0: Wih, luar biasa ya. Kak Oni ini suaranya tenang-tenang banget ya, padahal tugasnya di bidang advokasi ini berat banget loh menurut saya ya Kak ya. Tapi tenang aja Kak Oni, santai ya. Malam ini kita bakal ngobrol santai aja Kak, jadi tidak usah tegang-tegang kayak lagi ujian skripsi ya.
1: Baik, siap.
0: Oke, Kak Oni yang langsung aja ya Kak Oni ya, biar teman Pro 2 di sini makin akrab nih sama Kak Oni. Mungkin Kak Oni boleh ceritakan sedikit tidak sih komunitas Sapa Malaka ini sebenarnya komunitas yang bergerak di bidang apa aja tuh dan kapan mulai terbentuknya?
1: Oke, baik Kakak. Untuk komunitas Sapa sendiri atau Suara Aman Perempuan dan Anak ini sebetulnya sudah berjalan yang lebih 2 tahun. Hanya dalam perjalanannya sempat tersendat. Sapa sendiri adalah komunitas yang bergerak di bidang perempuan dan anak, di mana Sapa ini peduli terhadap martabat perempuan dan anak serta menjamin generasi penerus untuk terus berkualitas dan setara.
0: Oke. Oh, wow, luar biasa ya, mantap banget ya Kak ya. Wah, ini teman produk kita tepuk tangan dulu dong buat komunitas Sapa ini, keren banget ya. Ini menurut Adelia ini langkah berani dan mulia menurut Adelia ya Kak Oni ya. Karena jujur Kak, tidak semua orang punya keberanian buat bersuara seperti ini. Luar biasa, keren sekali. Dan Kakak boleh tahu Kakak di komunitas Sapa ini banyakkah teman-temannya yang mau turut membantu gitu, atau ada Kak Oni sama siapa aja tuh di sana?
1: Ya, kita di Sapa untuk sementara beranggotakan 10 orang dengan beberapa divisi.
0: Okay.
1: Kita punya divisi peningkatan dan kapasitas serta divisi peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, kemudian divisinya saya advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan serta divisi komunikasi informasi dan publikasi.
0: Oh wow, keren. Oke, nah kalau nih kita kalau ngomong-ngomong soal bersuara ya, kalau di komunitas Sapa sendiri, posisi Kak Uni kan di sini sebagai bendahara juga ya, sekaligus di divisi advokasi dan pendampingan. Itu bagi waktunya gimana tuh Kak, ngurusin duit iya, ngurusin mendampingi korban juga iya, mungkin bisa diceritakan fokus tugas Kak Uni itu apa aja tuh kalau boleh tahu?
1: Ya, kalau untuk bagian bendaharanya, karena di Sapa sendiri ini kan kerja secara manusiawi dan sukarela. Jadi kalau untuk bagian urus-urus keuangan, saya rasa tidak terlalu yang intens, tetapi lebih fokus di bagian divisi pendampingan dan advokasinya, Kakak. Jadi untuk bagi waktu, kalau ada memang membutuhkan biaya, baru bisa terbentukkan waktu dari situ. Tapi lebih fokus ini bagian advokasi dan pendampingan. Seperti yang kita bahwa di sini kita kerjanya secara rela, kita ya ada
0: Kakak, mohon maaf nih, suaranya kayak putus-putus atau gimana nih Kak? Mungkin jangan di speaker ya Kak ya?
1: Oh iya.
0: Oke, ini sudah jelas Kak, boleh lanjut Kak.
1: Iya Kakak, kalau untuk pembagian waktunya sendiri, karena ini kan lembaga swadaya ya Kakak, jadi untuk kerjanya kita tidak berdasarkan finansial atau uang. Jadi prioritas utamanya di sini itu adalah kita memberikan sumber daya. Jadi untuk pembagian waktu antara sebagai bendahara dan di bagian divisi ini, saya lebih aktifnya di bagian advokasi dan pendampingan Kakak. Kalau memang betul memang dalam kegiatan itu kita butuh dana, baru saya menyisihkan waktu di situ Kakak. Jadi lebih terlibatnya di divisi advokasi dan pendampingan kasus Kakak.
0: Oh wow, gokil sih, ini multi talenta banget ya Kak Oni ya, pegang keuangan iya, pegang garda terdepan buat melindungi korban juga. Iya, luar biasa. Ini namanya superwoman asal Malaka nih. Salut banget sih Kak Oni ya. Luar biasa. Nah, Kakak, kita melihat fokus pendampingan tadi nih seperti yang sudah Kakak sampaikan. Sebenarnya seberapa mendesak sih sebenarnya kehadiran komunitas Sapa ini di wilayah Kabupaten Malaka saat ini?
1: Kalau Kak mungkin bisa diulang soalnya tersendat.
0: Oke, baik, boleh. Jadi Kakak mungkin melihat fokus pendampingan tadi, seberapa mendesak sih Kak sebenarnya kehadiran komunitas Sapa ini di wilayah Kabupaten Malaka saat ini?
1: Oh ya, kalau untuk kehadiran Sapa di Kabupaten Malaka ini sampai saat ini kita masih terus menggaungkan bahwa ada nih komunitas yang peduli terhadap perempuan dan anak. Jadi memang belum banyak masyarakat yang mengenal Sapa. Makanya kita sering adakan edukasi serta sosialisasi mengenai keberadaan Sapa di Kabupaten Malaka. Nah, seperti itu Kakak.
0: Oke, betul sekali ya. Dan sejauh ini ya sebagai orang Malaka juga, menurut Adelia memang ya kehadiran komunitas Sapa di Malaka ini menurut Adelia sangat mendesak ya Kak Oni ya, karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Malaka itu seperti fenomena gunung es ya, kelihatan di permukaan sedikit tapi di bawahnya banyak sekali. Mungkin tidak berani speak up saja ya Kak Oni ya.
1: Ya betul Kakak, memang apalagi akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibungkam.
0: Betul sekali. Karena banyak orang yang takut melapor ya Kak Oni, karena yang pertama itu stigma negatif masyarakat atau karena pelakunya adalah orang terdekat ya Kak Oni ya.
1: Ya betul kakak, itu salah satu penyebab utamanya korban tidak melapor.
0: Betul sekali. Dan disinilah komunitas Sapa ini hadir sebagai ruang aman ya.
1: Ya betul kakak.
0: Oke, luar biasa ya kak Oni. Dan kakak, sesuai dengan subtema kita malam hari ini, ada kata dengar nih. Mengapa sih kak kata dengar ini ditaruh di urutan pertama dalam kayak komunitas Sapa ini kak ya? Mungkin ada jargonnya kak, pasti ada juga jargon dengar gitu ya kak ya, karena komunitas Sapa ini hadir untuk mendengar ya kak ya.
1: Ya betul kakak.
0: Baik, luar biasa kak Oni. Nah kakak, mungkin mendampingi nih, seperti apa sih proses pendampingan nyata yang dilakukan komunitas Sapa kepada korban saat ini?
1: Baik kakak, untuk pendampingan sendiri kita sering berkunjung ke korban, kita memberikan pendampingan, kita mensupport dia karena para kasus kan pasti dia mengalami trauma dan mungkin mendapatkan stigma-stigma negatif dari masyarakat. Untuk itu kita hadir, kita mendukung dia untuk setidaknya dia pulih dari trauma yang dia alami. Kita hadir, kita mendukung, bahkan kita memfasilitasi untuk korban itu mendapatkan keadilan.
0: Jadi yang pertama pasti pendampingan psikologis yang seperti ini untuk awal ya, untuk menenangkan korban gitu ya kak Oni ya.
1: Iya betul.
0: Luar biasa sih, luar biasa, keren sekali ya. Menurut saya kalau komunitas Sapa ini memang tidak main-main ya dalam bekerja ya, top ya kak Oni, luar biasa. Nah kakak, bentuk perlindungan sendiri itu perlindungan seperti apa yang paling krusial yang biasa komunitas Sapa berikan untuk para korban ini?
1: Bentuk perlindungan ini karena setelah adanya kasus-kasus pasti korban ini takut mungkin terhadap pelaku dan juga takut dengan masyarakat karena stigma-stigma seperti yang tadi kena kata itu, makanya pemerintah Sapa hadir untuk melindungi dengan kita di komunitas Sapa ini punya rumah aman yang mana di kalau korban merasa tidak aman di sini, korban bisa tinggal sementara di rumah amannya komunitas Papa Kakak.
0: Jadi ada rumahnya ya kak ya?
1: Iya kakak.
0: Wih, keren sekali ya. Jadi perlindungan yang paling utama adalah memastikan keamanan fisik dan privasi korban ya. Jadi menurut saya keren sih komunitas Sapa ini memastikan kalau korban ini tidak mendapatkan intimidasi dari pelaku atau pihak di luar sana selama proses berjalan gitu ya. Jadi diamankan di rumah Sapa ini. Wow, luar biasa ya. Keren. Ini namanya komitmen perlindungan yang sangat aman dan terpercaya. Luar biasa. Nah, Kak Oni menjelaskannya dengan penuh keyakinan sekali nih. Bikin siapapun yang mendengar merasa bahwa perlindungan itu nyata adanya. Keren banget dedikasinya. Tapi nih Kak Oni, kalau boleh jujur-jujuran ya di malam hari begini Kak. Selama mendampingi korban di wilayah Kabupaten Malaka ini sendiri, mungkin pasti ada dong ya, ada tantangan atau kendala sih. Nah, tantangan dan kendala terbesar apa sih yang paling sering Kak Oni dan teman-teman di komunitas Sapa ini hadapi?
1: Ya, tentunya di dalam mendampingi pasti punya kendala yang kita temui di lapangan, yaitu diantaranya itu masyarakat di Malaka ini masih takut untuk membuka atau memberitahukan informasi terkait dengan kejadian atau kasus-kasus yang terjadi karena dianggapnya itu bukan menjadi urusannya dia. Ada juga kadang sebagai pendamping kita untuk menemui korban karena mereka atau keluarga korban itu menganggap bahwa kasus itu adalah aib, jadi susah untuk membuka menceritakan kasus yang dia alami pada waktu itu. itu yang sering sekali kita hadapi di lapangan.
0: Pasti segala sesuatu memang ada tantangannya, tapi bagaimana kita menghadapinya ya Kak Wani ya?
1: Iya Kakak, betul.
0: Oke, karena memang ini tantangan nyata sih di sini ya Kak ya. Dan Kak Wani,
1: ya,
0: kita lanjut lagi nih, menyambung soal kita di Kabupaten Melaka ini kan ya. Bukan Kabupaten Melaka saja sih, NTT ini kan ya beradat istiadat ya Kak Wani ya. Nah, kita ngomongin soal adat istiadat ini kan tantangan nyata juga di sini. Jadi segala sesuatu itu pasti bilang, oh ini kita selesaikan saja secara adat gitu ya Kak Oni ya. Oke, kayak kekerasan begitu, oh ini tidak usah nih dibawa ke pihak sana, kita selesaikan secara kekeluargaan, secara adat saja. Nah, bagaimana sih cara komunitas Sapa ini memberikan edukasi ke masyarakat Melaka agar mata mereka tuh terbuka nih soal pencegahan terhadap perempuan dan anak ini tuh. Jadi segala sesuatu tuh, oh jangan selesaikan dengan adat nih, nanti besok tuh terulang lagi gitu kan. Tidak membuat efek jera ya kepada para pelaku terhadap korban kekerasan ini ya Kak ya.
1: Ya Kak, itu juga salah satu tantangan yang belum dihadapi di lapangan. Nah, untuk itu komunitas apa ini selalu hadir memberikan edukasi tentang sosialisasi berbagai tingkat, baik di tingkat desa, gereja, sekolah, bahkan di beberapa komunitas juga, untuk dia menyampaikan bahwa kekerasan itu seharusnya tidak diperbolehkan untuk diselesaikan secara adat, tetapi kembali lagi nih keputusan ada pada korban. Jadi kita memang mendampingi, kita memberikan pilihan, tetapi kita kembali keputusan ada di tangan korban. Jika memang korban memutuskan untuk diselesaikan secara adat, kita tetap mengikuti kakak. Karena takutnya kalau kita memberikan pilihan, lalu pilihannya tergantung kepada komunitas, itu ditakutkan akan membawa dampak yang mungkin di kemudian hari komunitas itu bisa saja disalahkan karena ditumbuh seperti itu.
0: Luar biasa. Jadi sejauh ini aktif ya Kak ya, sosialisasi ya Kak ya?
1: Ya.
0: Luar biasa ya, mantap banget, solutif dan kekinian ya gerakannya Kak ya, keren. Jadi Kak Oni dan teman-teman ini benar-benar paham ya cara masuk ke segala lini generasi gitu ya, luar biasa ya. Dan memang harus edukasi ya Kak ya tentang jenis-jenis kekerasan dan kemana harus melapor gitu ya kan. Masyarakat tuh biar masyarakat tuh tidak lagi diam ya Kak ya, menghadapi ya, segala bentuk ya, kekerasan ini. Oke, luar biasa. Nah Kakak, saya mau tanya dulu nih, penasaran juga sih ya Kak ya, teman-teman Pro 2 di sini mungkin penasaran juga nih, gerakannya ini, komunitas apa ini, mohon maaf Kak, ini mandiri dan swadaya nih ya. Adakah bentuk kolaborasi atau dukungan dari pemerintah Kabupaten Melaka atau instansi terkait yang sudah berjalan sejauh ini, Kak?
1: Untuk komunitas apa ini, Kak, kita disupport oleh Sidibetisda. Yang Sidibetisda ini lembaga swadaya juga yang bergerak di bidang kesehatan. Okay. Itu juga didukung oleh dinas-dinas terkait. Di antaranya dinas,
0: dinas instansi terkait sudah ya kayak ini.
1: Ya, itu tadi syukur oleh beberapa dinas terkait.
0: Wah, luar biasa, keren ya pemerintah. Puji Tuhan ya, membangun kemitraan yang baik dengan dinas terkait ya Kak ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Meskipun komunitas Sapa ini sudah berbuat banyak, tapi tetap mengedepankan kolaborasi dan sinergi yang cerdas ya. Luar biasa. Dan Kakak, tidak terasa nih Kak, kita sudah di penghujung obrolan kita di malam hari ini nih Kak Koni. Dan Kakak, mungkin yang terakhir banget nih Kak, mungkin teman-teman Pro 2 di sini yang melihat atau bahkan mengalami sendiri kekerasan gitu ya, bagaimana sih cara menghubungi komunitas Sapa Melaka ini Kak?
1: Baik Kak, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami atau mengetahui adanya kasus kekerasan, baik di lingkungan dimanapun lingkungan keadaan, teman-teman bisa laporkan kepada Sapa melalui website-nya komunitas Sapa, yaitu www.sapa.melaka.id. Jadi dari teman-teman bisa mengalami atau mengetahui adanya kasus kekerasan, bisa langsung melapor di sana.
0: Oke. Jadi teman-teman jangan lupa berkunjung ya. Oke, baiklah. Dan untuk di Kabupaten Melaka sendiri, komunitas Sapa ini apakah sudah punya rumah komunitas atau kayak kantor atau apa gitu Kak?
1: Ya Kakak, untuk sekarang komunitas Sapa masih berkantor bersama di Bethesda, seperti yang tadi saya bilang bahwa terdistribut oleh di Bethesda, jadi kita masih satu kantor dengan di Bethesda.
0: Luar biasa ya, tidak terasa sudah hampir sejam nih kita ngobrol santai tapi padat gizi ya bareng sama Kak Oni Hawila Kelau dari komunitas Sapa Melaka Teman Pro 2. Dan dari obrolan malam ini kita belajar banyak banget ya bahwa peduli pada sesama bukan cuma tugas instansi besar tapi tugas kita semua sebagai sesama manusia. Oke Kak Oni, terima kasih banyak atas waktunya di malam hari ini Kakak.
1: Baik, Kak, terima kasih juga. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan besar yang sudah diberikan kepada komunitas Sapa.
0: Oke, baik. Sehat dan sukses selalu buat seluruh teman-teman komunitas Sapa Melaka ya, Kak ya. Tetap jadi pelindung yang hebat bagi perempuan dan anak-anak. Terima kasih banyak Kak Oni.
1: Terima kasih juga.
0: Oke, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat malam dan sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan santai dan penuh insight ya bareng sama Kak Oni Hawilaklau yang merupakan bendahara sekaligus divisi di bidang divisi advokasi pendampingan dan komunitas dari komunitas Sapa di Kabupaten Malaka, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sebelum kita menutup obrolan kita di malam hari ini, Adelia punya sebuah kutipan keren nih dari obrolan malam hari ini. Kekerasan tumbuh subur bukan hanya karena banyaknya orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik. Jadi jangan biarkan ketakutan membungkam suaramu. Ketika kamu berani bersuara untuk dirimu atau orang lain, kamu sedang menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Oke. Dan Adelia masih menemani kamu di sini, menemani sisa malam kamu. Terima kasih sudah setia menemani Adelia. Adelia masih menemani kamu sampai dengan tutup siaran nanti di pukul 12 malam.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman pro 2 Dashboard Conventional dengan Bell of the Boulevard. Teman pro 2 menemani sore hari kamu, dan sayangnya lagu ini harus juga mengantar gue untuk cabut dari pagi, dari sore hari ini. Jadi thank you so much teman pro 2 buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi sampai dengan hampir jam 7 ini. Sekarang sudah resmi kita akan memasuki weekend ya teman pro 2. Jadi buat kamu yang sudah bersiap untuk weekend di Sabtu Minggu ini, selamat menikmati waktu weekend kamu, dan juga pastinya selamat beristirahat dari semua kepenatan dan juga semua kesibukan kamu. Dari tadi kita udah seru-seruan dari sore teman pro 2. Kalau ada salah-salah kata gue harus minta barengan sama Pak Iburman. So, gue Elana Krisnanda Rusani.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa nih?
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Apa?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuk ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
2: Iya.
0: Gakil, bener. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas iya, nih?
2: Abang.
0: Oke, okay, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini iya, oke. Okay. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Kalau kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti

0: Ahmad Dhali juga sebagai apa eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya, iya, iya.
0: Wow. Diajari, diajari. Oh, diajari. Wow, udah. Tapi boleh ceritain nggak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Siapa dulu? Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak, kita ini?
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016 ya.
0: Wow. Ada
1: 10 tahun.
0: Ya. 10 tahun. Lanjut,
1: walau dua doli, cerita lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Mm-hmm. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
2: lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm-hmm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang mm-hmm. ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ada deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: bertahap
2: dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke.
2: Nah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
0: Iya, yeah, oke.
1: Yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat alat apa ya, untuk
2: propaganda propaganda.
1: Iya, ya gitu ya, benar propaganda. Iya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih sebenarnya,
0: mengingatkan alat, ya,
1: membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal,
0: yes,
1: yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang gitu.
0: Betul, betul, betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
1: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes.
1: Ya. Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi. Waduh. Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya, dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh benar, kan? Betul.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
1: Iya gitu. Betul.
0: Betul, betul, betul. Betul.
1: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wak Doli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang ini waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan karena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya, berarti ya.
2: Ya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita karena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita nggak paham atau malah cuek gitu, nggak itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih. Berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Tentang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Gitu ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Mm-hmm. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap okay. ya dan sebenarnya mm-hmm. udah selesai di Agustus 2025 itu, cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan yes. 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8, jadi yes, 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Bener ya? Tadi,
2: ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta
2: gitu,
0: mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang mm-hmm. kita akan terus ya berupaya berkarya ya mm-hmm. dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
0: okay.
2: supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi
0: okay.
2: 10 Windu mm-hmm. 8 nah isinya ada 8 lagu.
0: Lagu
2: mm-hmm. 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Mm-hmm. Nah, memang mm-hmm. ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Okay.
2: Dari 8 lagu itu, kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Itu okay.
2: satu bangsa, mm-hmm. satu nusa satu bangsa mm-hmm. Yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nah, yeah, itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti yeah. coba dijelaskan lagi Beat itu
0: yeah,
2: ini
0: yeah,
2: yeah. katanya yeah. album pertama lagu pertama yang
0: ya kebangsaan
2: nasional
0: ya,
2: kira-kira
0: ya, ya,
2: bangsaan. Ya. Nah yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru ya
2: sendiri lagu baru gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, ya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Ya, biasanya dia kirim ke gua, dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana mm-hmm. yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada itu harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah
0: okay.
1: air. Walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Benar-benar.
2: Jadi apa ya? untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu. Yeah. Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi, dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Fai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar. Fai buat arrangement mulai dulu, nota-nota dulu, baru ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi
0: saya. Betul, gitu. Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang nggak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Oh, iya. Betul.
2: Jadi mau kita mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung, elang, yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
0: Yeah.
2: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, oke. Okay.
2: Kita jadi seperti ini ada ibu.
0: Yes.
2: Melayakan kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
0: negeri,
2: tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selalu mengingatkan, ayo dong pulang dong, ya, sama-sama kita gede nih negara kita nih, kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di, nggak cuma ibu Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya kah? Atau musiknya mungkin?
1: Nah, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh, semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue gak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah, makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue gak apa gitu. Artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu. Ya.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan, tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Yeah, jadi yeah, kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
0: Wah. Wow.
2: Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar tuh.
0: Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bib akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bib juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Ya, mungkin ya, nanti ya. Akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, ya.
0: Bisa ya.
2: Nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bib sama Slang 134.
0: Waduh.
2: Waduh.
0: Ya, ya, ya. Oke, jadi ya. Mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke, lanjut. Ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, ya, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Ya, gitu. Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya. Ini kan,
1: Bedah Buku. Ya. Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil, gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bang Doli.
1: Oh iya. Kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima,
0: enam, dan
1: seterusnya.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Yes, benar. Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
2: Iya,
1: kira-kira begitu.
0: Alright, oke deh. Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai lu, ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Mm-hmm. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah, mm-hmm, gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Mm-hmm. Nah, betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul. Ya.
2: Indonesia keren ya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Ya benar.
2: Hal-hal yang gitu yang harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas sini gitu ya.
0: Oke, kalau ya. Dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Betul.
1: Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah. Ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Ya. Gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gue dikirakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesia kan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesia. Indonesiakan dunia.
2: Ya,
0: betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita-kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya, kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul,
1: ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah, ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini,
0: betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya,
2: Lokananta
1: industri musik ya.
2: Iya
1: industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya,
0: betul. Yes.
2: Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya,
2: betul. Rekaman negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya, dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini bisa buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
2: Okay. Bye bye. Music Life Chat.

seorang pengusaha muda yang sukses, menikmati makan siang di sebuah kafe terbuka. Hal ini sering ia lakukan. Seperti biasa, ia hanya ditemani dengan laptopnya menyelesaikan pekerjaannya sambil makan siang. Masih di tempat yang sama, Batara dihampiri gadis kecil penjual bunga. Mendengar ucapan Batara, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, Batara segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu.

0: kasih.
1: Hey bro.
0: Ih, Gatot.
1: Lagi apa kamu? Sendiri aja.
0: Kamu kagetin saja. Mengganggu tahu.
1: Pak Batara, sang pengusaha muda sukses. Kamu tidak berubah ya? Dari dulu sibuk terus sama kerjaan kamu.
0: Apanya yang berubah?
1: Duduk di kafe terbuka, di pinggir jalan, pemandangannya indah, banyak orang lalu lalang.
0: Iya dong.
1: Kamu gak malu duduk sendirian di sini dilihat orang?
0: Gak malu dong.
1: Eh, kantong boleh tebal tapi gebetan, gebetan mana? Makan siang kok sendiri.
0: Kamu Gatot, kayak kamu punya gebetan saja. Sudah, kamu urus saja parkiran kamu sana.
1: Hehehehe, kalau gebetan mah saya punya. Banyak yang mau sama saya. Cuma kan saya
0: apa
1: aja yang tidak mau. Sudahlah, daripada kamu sendiri mending saya temenin ya.
0: Kamu ini pasti ada maunya.
1: Ya sudah deh, kalau kamu tidak mau, saya lanjut dulu ya ke parkiran. Sudah okay. Makin banyak kendaraan yang datang nih.
0: Oke. Okay.
1: Sampai deh. Jumpa ya Pak Batara.
0: Dasar Gatot, ganggu. Gangguin aja. Untung dia itu sudah sahabat saya.

0: sudah selesai kerja ya Om. Sekarang beli bunga ini dong Om. Murah kok bunganya. Ayolah Om, satu tangkai saja.
1: Astaga dia lagi. Ini deh, adek. Ini ada uang 50 ribu rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya untuk sekarang. Anggap saja ini sedekah buat kamu.
0: Baiklah Om, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Permisi Pak. Minta sedekahnya Pak. Saya butuh uang untuk berobat Pak.
1: Mau uang? Kerja, sana kerja. Gak malu apa sama anak kecil?
0: Ah Bapak, ini uang ini buat Bapak ya.
2: Ya Allah, Alhamdulillah. Makasih ya nak. Semoga kamu jadi orang yang sukses nanti. Bapak permisi dulu ya nak.
1: Loh, kok kenapa uangnya kamu tidak simpan? Malah kamu berikan untuk pengemis itu, dek.
0: Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta.
1: Oh, gitu. Bagus, bagus. Sini, dek. Biar Om beli semua bunga-bunga dagangan kamu.
0: Yakin, Om?
1: Ya iyalah, biar Om beli semuanya saja ya.
0: Baik Om, terima kasih Om. Om baik deh.
1: Terima kasih juga dek. Om yang berterima kasih seharusnya dek. Karena Om sudah banyak dapat pelajaran dari kamu hari ini. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu dek?
0: Namaku Bunga Om.
1: Oh Bunga.
3: Mini radio bertajuk Bunga diperankan oleh Ica Kobi sebagai Bunga, Elpi Dusmau sebagai Batara, pengemis oleh Cecep Hadipiyatna, narator Imelda Bella, teknik dan montase Robi Rihitugu, penulis naskah Ratna Asmawati, sutradara Ari Leon, asisten sutradara Yanti Kima, dan produser Yunarti Tomei.

0: tempatnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
0: Ayo kita serang!
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

99,8 Pro 2 FM, Mata Buah Teman Terbaik Kamu. Tetap Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan pastinya di pukul 9 malam hari ini Teman Pro 2 ya, di segmen Jaga Malam, tempatnya kamu request lagu dan juga curhat. Hari ini kamu kenapa? Mungkin hari ini sandal putus, atau banyak pecah di jalan, atau baru putus cinta, atau cinta kamu ditolak, atau kangen seseorang yang tidak bisa, apalagi digapai lagi gitu ya. Boleh banget Teman Pro 2 ya, sambil request lagu di 0851-3728-7493. Boleh juga DM di Instagram di RRI_Pro2 Atambua. Kita masih punya waktu sampai dengan pukul 11 malam nanti. So, langsung aja WhatsApp, telepon, SMS, DM boleh banget. Adelia tungguin ya.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: jaga malam di Produa atau buah. Jangan galau malam-malam.
1: Masih dijaga malam Produa FM atau buah teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Adelia di sini teman Produa. Dan saat ini sudah ada yang request nih dari Kak Via di Kupang. Halo Kakak. Katanya mau diputerin lagu Daun Jatuh ya, dengan judul Untuk Selalu Senang. Oke, hidup memang harus senang-senang aja ya Kak ya. No sedih-sedih club ya Kak Via ya. Oke, ini dia lagunya Kak Via.

Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adelia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Eltaria Atambua, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Jam Lagu Non-Stop di Just Music.

0: pagi dunia. Selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Eh, kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa
1: enggak ganggu sih. Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Enggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up to date.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Go.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa sol la ti do. So do.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Dona aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

99,8 Produk Tempo, teman terbaik kamu di tengahnya tim-tim besar, negara-negara besar mengumumkan nama-nama pemainnya untuk Piala Dunia. Indonesia juga tak kalah. Ya, Indonesia juga mengumumkan skuad. Tapi bukan untuk Piala Dunia, ini untuk Piala AFF U19 2026. Ya, ini diumumkan oleh pelatih Timnas U19 Nova Arianto. Dikutip dari media sosial tim resmi Timnas Indonesia ya. Dan Piala AFF U19 2026 Indonesia tergabung di grup A menghadapi Myanmar, Timor Leste dan juga Vietnam. Indonesia sendiri berambisi mempertahankan gelar setelah pada edisi 2024 berhasil menjadi juara. Nah, akankah Indonesia berhasil mempertahankan ini? Kita tunggu nanti ya di turnamen tersebut.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dimelihara.
0: Kenapa?
3: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.